0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan Pro 2 hari Kamis ini kan bertepatan juga pada tanggal 18 Juni ya. Nah, tentunya di setiap harinya ada peristiwa, peristiwa penting Pro 2 untuk kamu ketahui agar menambah wawasan ya. Wawasan Nusantara dan juga internasional tentunya. Kita mulai dari peristiwa penting dalam negeri dulu Pro 2. Di tahun 1812 ada awal geger Sepoy nih, yaitu pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford, Raffles ya, memulai pergerakan taktis di sekitar wilayah Yogyakarta yang memicu perubahan besar dalam peta politik kemitraan Keraton Yogyakarta dengan pihak asing nih. Lalu untuk 18 Juni 1983 yaitu merupakan hari peresmian Jembatan Kapuas 1, jembatan ikonik yang membentang di atas Sungai Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat, resmi dibuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga konektivitas transportasi di Kalimantan Pro 2. Kita move ke peristiwa penting di luar negeri nih atau internasional Tuan Pro 2. 18 Juni 1815 akhir era Napoleon, yaitu kekalahan strategi militer Napoleon Bonaparte di Waterloo, Belgia, secara resmi mengakhiri dinamika politik kekaisaran Prancis dan juga mengubah peta diplomasi seluruh benua Eropa. Lalu di tahun 1928 penerbangan transatlantik ya Amelia Earhart Tuan Pro 2, penerbang wanita Amelia Earhart berhasil menyelesaikan misi terbang melintasi Samudra Atlantik, menjadikan wanita pertama di dunia yang mencetak rekor penerbangan tersebut. Ini kayaknya lagi beruntun. Kemarin juga sama Pro 2 beberapa hari ya, pastinya memerlukan beberapa hari untuk penerbangan melewati Atlantik gitu maksudnya. Lalu di tahun 1953 yaitu proklamasi Republik Mesir Pro 2. Mesir secara resmi mengubah sistem pemerintahannya dari monarki menjadi republik yang menandai babak baru administrasi modern di wilayah Timur Tengah nih. Dan terakhir peristiwanya terjadi pada 18 Juni 1983, misi antariksa Sally Ride ini mencetak sejarah baru dalam dunia sains sebagai wanita Amerika Serikat pertama yang berhasil terbang keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik Challenger. Dari hari ini juga diperingati Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian Pro 2, hari resmi PBB untuk mempromosikan dialog antar budaya, toleransi, kedamaian dan juga edukasi guna mengikis komunikasi negatif di dunia fisik maupun digital. Lalu juga hari ini bertepatan pada Hari Kebanggaan Autistik nih atau Autistic Pride Day, peringatan untuk menghargai keberagaman saraf atau neurodiversity serta mengampanyakan potensi positif dan juga hak-hak kesetaraan bagi para penyandang autisme di masyarakat. Lalu Hari Piknik Internasional nomor 2, Kamis Hari Piknik nomor 2. Hari unik untuk merayakan kebersamaan, kesehatan mental dan juga kedekatan dengan alam melalui kegiatan rekreasi ramah keluarga di ruang terbuka. Dan terakhir enggak terakhir juga tahun Pro 2, Hari Sushi Internasional. Perayaan budaya kuliner khas Jepang yang kini telah menjadi bagian dari kekayaan gastronomi populer di berbagai belahan dunia. Bisa jadi ini ya Pro 2, rekomendasi untuk makan siang nanti mau cari sushi-sushi biar semarak ya Hari Sushi Internasional nah. Dan juga hari ini adalah Hari Laut Sedunia tahun Pro 2. Nanti kita bakal di Besti nih bakal ada pembahasan tentang Hari Laut Sedunia Tahun Pro 2. Topiknya masih seru juga, jadi tetap stay tune dong. Tapi sebelum masuk ke segmen Besti kan pukul 8 nih. Ini kan masih pukul 7 lebih 9 menit Tahun Pro 2, masih lama. Masih 1 jam lagi, nanti bakal aku kasih informasi lainnya untuk menambah cakrawala sih. Istilahnya jadul-jadul banget yang menambah wawasan kamu dong tentunya tentang update-update berita terkini dan juga aktual-faktual Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Nomor 2, pesantren dan guru ngaji ini memiliki peran penting ya dalam membentuk karakter serta kualitas sumber daya manusia di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga keagamaan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif nih. Dan pemerintah Kabupaten Jember mengukuhkan kepengurusan Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan juga Forum Komunikasi Guru Ngaji se-Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawi Bawagraha. Selasa kemarin malam tahun 2022 dan pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan kalangan pesantren dan juga guru ngaji. Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid ini mengatakan kedua forum tersebut dibentuk sebagai wadah komunikasi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui forum ini berbagai aspirasi kebutuhan masyarakat khususnya dari lingkungan pesantren diharapkan dapat tersampaikan secara efektif. Dan menurutnya pula Pemprov 2 pesantren dan guru ngaji ini tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah aja, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam berbagai program pembangunan. Pemkab Jember telah menyiapkan ya sejumlah program peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, hingga persiapan tenaga kerja yang ingin bekerja secara legal di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Selain itu, forum ini juga akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi, minat, dan juga kebutuhan santri di berbagai wilayah. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran, termasuk di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kolaborasi dengan pesantren dan juga guru ngaji, Pemkab Jember ini berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata, inklusif, dan juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Masih bareng Ija teman Pro 2, tapi sayang sekali ya kita segmen terakhir sih. Call terakhir di segmen sikat informasi singkat dan juga tepat nih teman Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena saat lagi pukul 8 tepat nih teman Pro 2, kita bakal move ke program Bestie. Bakal semangat tiap pagi, di mana bakal ada topik yang kita bahas teman Pro 2 bertepatan pada hari peringatan laut sedunia nih. Ada nuansa-nuansa lautnya teman Pro 2 nanti topiknya. Jadi bisa gabungan ya teman Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga, cek IG story terupdate-nya teman Pro 2, di situ udah aku kasih question box dan juga sepilan topiknya untuk hari ini ya, Bestie kali ini teman Pro 2. Jadi silahkan bergabung dan juga ceritain tentang topik kita hari ini, dan pastinya bakal aku bacain. Kalau mau request juga boleh teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin, tapi harus gabungan dulu ya, nggak cuma request doang teman Pro 2. Aku nggak mau kalau request doang tapi nggak gabungan. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Teater 1 telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea?
2: Oh, 제안서는 챙겼어?
3: 완벽하게 준비했습니다.
1: Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa. Apalagi film tersebut udah go internasional.
4: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Saatnya Spare Bestie bakal semangat tiap pagi nih Rumpro 2. Sudah aku siapin ya, spesial banget memperingati Hari Laut Sedunia Rumpro 2. Kita bakal bahas juga ya tentang perlautan, asik. Ini lebih ke pantai sih Rumpro 2. Di mana sih pantai favorit yang pernah kamu kunjungi Rumpro 2? Silahkan ya cerita-cerita sama Ija di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Di situ aku udah upload IG story teman Pro 2. Silahkan dicek tentunya. Ada question box isi teman Pro 2 dan boleh sekalian request, nanti pasti aku bacain dan juga aku puterin gitu. Nah, kalau disuruh milih liburan nih teman Pro 2, ke gunung atau ke pantai nih, kira-kira kamu pilih yang mana sih? Nah, buat banyak orang pantai ini selalu punya daya tarik yang sulit dijelaskan ya. Padahal kalau dipikir-pikir nih, aktivitas di pantai kadang ya cuma sederhana, duduk di pasir, ngeliatin ombak datang dan juga pergi, teman Pro 2, dengerin suara angin, debur ombak, atau menikmati matahari terbenam. Tapi emang kenapa ya? Entah kenapa suasana itu sering membuat pikiran terasa lebih tenang gitu, teman Pro 2. Apalagi anak-anak senja, anak-anak skena dengan segelas kopinya itu, teman Pro 2, bisa meneduhkan pikiran yang carut marut dengan kehidupan dewasa ini teman Pro 2. Nah, menariknya teman Pro 2, ternyata ada penjelasan ilmiah di balik perasaan tersebut. Penelitian dari University of Exeter ini menemukan bahwa berada di dekat lingkungan perairan ini seperti pantai, laut, terus danau dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental.

Permainannya kok bukan permainan ya. Macam-macam Lempro 2, ada snorkeling, ada kadang surfing juga ada di Bali-Bali itu kan banyak surfing-surfing Lempro 2. Terus ada lagi kayak banana boat, jet ski gitu-gitu. Jadi nggak cuman duduk-duduk di pinggir pantai doang Lempro 2. Sekarang malah beragam. Nah, di Indonesia sendiri hubungan masyarakat dengan laut ini sebenarnya sangat dekat sekali loh ternyata. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, laut bukan hanya pemandangan indah tetapi juga bagian penting nih dari identitas bangsa. Laut menghubungkan pulau-pulau, menjadi sumber mata pencarian juga, sumber pangan juga Lempro 2, hingga bagian dari budaya masyarakat pesisir sejak ratusan tahun lalu tentunya. Nah, kalau bicara soal pantai favorit nih Lempro 2, Indonesia sebenarnya punya pilihan yang luar biasa banyaknya ya kan. Beberapa di antaranya dikenal hingga mancanegara juga. Tapi Lempro 2 bakal aku spill dan juga bahas nih tentang pantai-pantai indah ya yang ada di Indonesia tentunya nanti dong. Jangan diterusin semua Lempro 2, nanti habis satu call doang ya kan. Sebelum itu aku mau puterin lagu Lempro 2, lagu terbaru dari Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Puang Pasang Lempro 2 adalah sebuah perayaan multidimensional dan sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku nih. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Puang Pasang. Dan dukungan dari Kementerian Ekraf dan juga pemerintah kota Ambon ini membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Dan ini menunjukkan nih bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional dan memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Langsung aja Lempro 2, aku puterin lagunya biar kamu gak perasaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Siapa nih yang kadang mimpi pergi ke pantai-pantai terkenal luar negeri Tumpro 2? Nah, padahal Indonesia sendiri loh punya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada tuh. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Tumpro 2, dari Sabang sampai dengan Merauke ya, hampir setiap daerah memiliki pantai dengan karakter yang berbeda. Ada pantai pasir putih, pantai dengan tebing-tebing karang, pantai untuk berselancar, hingga pantai dengan keanekaragaman bawah laut yang luar biasa tuh, komplit banget di Indonesia. Nah, kalau di Jawa Timur banyak orang mengenal Pantai Papuma nih Tumpro 2, di Jember ya ini, yang terkenal dengan batu karang ikoniknya, dan ada juga Pantai Pulau Merah yang menjadi favorit para peselancar atau surfer ya Tumpro 2. Sementara di kawasan timur Indonesia, nama-nama seperti Raja Ampat bahkan disebut sebagai salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menurut laporan UNESCO, wilayah laut Indonesia ini berada di pusat kawasan yang dikenal sebagai Coral Triangle, yaitu daerah dengan keragaman terumbu karang dan juga spesies laut terkaya di dunia. Artinya ketika kita berkunjung ke pantai di Indonesia, sebenarnya kita sedang menikmati salah satu kekayaan alam paling berharga yang dimiliki negara ini, yaitu negara kita tercinta Indonesia Tumpro 2. Tapi sayangnya keindahan pantai yang kita nikmati hari ini juga menghadapi berbagai ancaman yang perlu kita sadari bersama Tumpro 2. Karena setiap kali pergi ke pantai nih, apa sih yang paling sering kamu lihat selain ombak Tumpro 2? Semoga ya Tumpro 2 jawabannya bukan sampah plastik ya. Nah, karena menurut laporan dari United Nations Environment Program, ini jutaan ton sampah plastik masuk ke lautan dunia setiap tahunnya. Sampah tersebut dapat mengganggu ekosistem laut, tentunya membahayakan hewan laut juga, bahkan masuk ke rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik Tumpro 2. Padahal laut memiliki peran ya yang sangat besar bagi kehidupan kita. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, laut menghasilkan lebih dari setengah oksigen yang kita hirup dan juga membantu mengatur iklim bumi. Artinya, laut ini bukan hanya penting bagi nelayan atau masyarakat pesisir saja. Laut ini penting bagi semua orang, teman Prodo, every single of you. Jadi termasuk mereka yang tinggal jauh dari pantai pun tetap dapat manfaat dari laut itu, teman Prodo. Karena itu, memperingati Hari Laut Sedunia bukan sekedar mengagumi keindahan pantai ya, tetapi juga mengingatkan bahwa laut membutuhkan perhatian dan juga perlindungan dari kita semua. Mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, teman Prodo, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga menjaga kebersihan saat berwisata ke pantai, ini penting banget. Nah, kalau menurut teman Pro 2 nih ya, yang di seluruh Indonesia, gak cuma di Jember aja teman Pro 2, pantai mana yang paling berkesan dan jadi favorit kamu nih teman Pro 2? Silahkan ya chat sama aku ya, silakan di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, di situ ada question box, ketik-ketik pantai yang jadi favorit kamu dan pernah kamu kunjungi, cerita sama aku, dan boleh request silahkan teman Pro 2.
1: Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone.

Namun Pro 2, aku mau bacain gabungan dari teman Pro 2 nih yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2. Udah banyak banget nih yang pada ngasih tahu pantai favorit mereka nih teman Pro 2. Ada Kak Zania, ini katanya Bali Derawan katanya. Bali itu emang gak pernah salah ya teman Pro 2, kalau soal pantai itu selalu indah di setiap sisi Bali tuh. Pantainya selalu indah semua teman Pro 2. Terus ada Kak Likyu 23, Pantai Pink Kak. Ini aku tadi kan tanya ya, Pantai Pink tuh di mana? Kak, kan ada juga di Indonesia Timur. Ternyata Pantai Pink yang di Lombok dan indah banget teman Pro 2. Pasirnya pink, literally pink, warna pink teman Pro 2. Cantik banget. Dan boleh ya teman Pro 2 yang ada di sekitaran Lombok atau mau ada acara di Lombok nih teman Pro 2, kayaknya mampir ke Pantai Pink ini boleh banget. Terus ada Kak Happier Net ini, Happier Net. Not Happier Net. Kak Nadia apa namanya? Katanya Teluk Asmara Malang. Wih, ini nih rekomendasi cocok nih teman Pro 2. Apalagi yang deket Jember ya, bisa nih kayaknya. Dan di situ teman Pro 2, aku ngeliat juga kan cantik banget. Dan katanya tuh juga pantai Teluk Asmara ini miniaturnya Raja Ampat di Malang nih. Karena memang cantik banget, kayak ada apa ya, pulau-pulau kecil, pulau apa karang ya, karang-karang gede. Kalau karang kecil mah nggak bisa di ini teman Pro 2, nggak begitu kelihatan. Ini kayaknya bagus banget, kayak ada dikit-dikit ada gundukan-gundukan kecil gitu teman Pro 2. Bagus ya, jadi bisa jadi rekomendasi aku juga nih teman Pro 2, karena Malang deket nih dari Jember. Terus ada Kak Elok Farida, katanya Pantai Gunung Kidul. Nah ini nih Ngayuk Yakarta Pride juga ini, karena Jogja tuh juga terkenal pantainya yang indah-indah juga teman Pro 2. Gak cuman Parangtritis ya, di Gunung Kidul itu banyak banget pantainya. Dan deket-deket kayak di seluruh seluruh pinggirannya itu pantai-pantai, dan namanya pantainya beda-beda. Aku pernah ke Baron ya, Pantai Baron gitu teman Pro 2. Cuman itu agak crowded banget sih, karena kan jadi ini juga tempat-tempat nelayan pada berlabuh gitu teman Pro 2. Terus ada juga Kak Magazine nih. Katanya Pantai Cermin sih Min katanya. Ternyata aku search kan teman Pro 2, Pantai Cermin itu ada di Sumatera Utara. Jauh banget. Mungkin Kak Magazine ini juga ini ya, berasal dari Sumatera Utara ya. Jadi di daerahnya enak jangkauannya. Kalau dari Jember kalau pengen ke sana kayaknya effortnya banyak banget. Tapi aku punya banyak teman sih teman Pro 2 di Sumatera Utara, kayaknya boleh ya sekalian ke tempat teman, sekalian ke Pantai Cermin ya. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung nih dari tanggapan teman Pro 2 nih, kayaknya pantainya pada hidden gem semua nih. Jarang banget ya, kayak familiar banget. Biasanya tuh pantai tuh kayak Raja Ampat gitu kan, ya, familiar gitu teman Pro 2. Memang terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Nah teman Pro 2 ya, bisa jadi ini referensi juga nih liburan bareng keluarga, karena bentar lagi juga weekend teman Pro 2. Sama teman-teman juga enak nih snorkeling bareng, terus main air-air gitu teman Pro 2, kayaknya seru sama teman-teman. Nah teman Pro 2 ya, di Hari Laut Sedunia ini mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk mengingat kembali betapa besarnya peran laut dalam kehidupan kita. Laut ini memberi makan, pekerjaan, jalur transportasi, juga udara yang kita hirup setiap detiknya teman Pro 2, hingga pemandangan indah yang sering menjadi tempat kita melepas penat nih. Dan mungkin setiap orang nih punya satu pantai yang selalu tersimpan dalam ingatan, kayak teman-teman Pro 2 yang sudah di-share di Instagramnya Pro 2 tadi ya. Dan pantai yang pernah menjadi lokasi liburan keluarga, tempat berburu sunset anak-anak senja ya kan, atau sekedar tempat duduk menikmati suara ombak sambil
melupakan sejenak kesibukan hidup dan gedebak-gedebuknya kehidupan dewasa yang banyak tuntutannya ini, teman-teman Pro 2. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, mana nih pantai favorit yang pernah kamu kunjungi? Mungkin jawabannya bukan hanya soal lokasi aja, tapi juga tentang cerita dan juga kenangan yang ikut tersimpan di sana. Karena tadi sempat cerita juga teman Pro 2 nih, bareng keluarga gitu, bareng teman-temannya datangnya ke sana, ke pantai favorit mereka teman Pro 2. Nah, sayang sekali pada Besti harus berakhir nih teman Pro 2. Tentunya untuk requestan kamu santai, bakal aku puterin kok. Ini ada Nabila Takiyah ya lagunya dengan Cegil, dan juga Selina dengan Sumpah Mati. Spesial buat teman Pro 2 yang sudah request dan juga gabungan dong tentunya di Spada Besti, bekal semangat tiap pagi. Dan sesaat lagi teman Pro 2, tepat pukul 9 kita beralih ke Spada Insight Inspirasi Pagi terupdate tentunya. Bakal ada topik yang gak kalah seru teman Pro 2, jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR di Jember, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Boleh aku bantuin ibumu masak?
1: Jangan! Duh, nanti dapur jadi berantakan. Malah gak selesai-selesai memasaknya.
0: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
1: Aduh, stop. Gak usah, Tata. Sudah. Diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
2: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita? Membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan, gak apa-apa kan?

Nah, kita masuk ke segmen Insight Pompro 2, inspirasi pagi terupdate. Dan tentunya ada topik yang bakal kita bahas Pompro 2 yang penting banget untuk kamu ketahui ya, karena soal pergaulan ya di media sosial Pompro 2 enggak cuma di real life aja ya. Pergaulan di media sosial juga enggak kalah pentingnya. Karena kalau dulu orang tua nih sering bilang hati-hati pilih teman bergaul gitu kan. Sekarang mungkin ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu hati-hati juga dengan apa yang sering muncul di media sosial Pompro 2. Karena faktanya anak muda saat ini nih menghabiskan cukup banyak waktu di dunia digital. Menurut laporan digital 2025 dari data Reportal, ini menggunakan internet usia muda menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk mengakses berbagai platform media sosial, mulai dari nonton video pendek yang memproduksi kayak short di YouTube gitu, terus ngelihat unggahan teman, cari hiburan, hingga mengikuti tren yang sedang viral di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Nah, masalahnya tidak semua konten yang muncul ini di beranda kita nih bersifat positif atau edukatif. Ada juga konten yang menampilkan perilaku beresiko seolah-olah terlihat keren, lucu, normal aja atau layak ditiru nih Pompro 2. Nah, kadang pengaruhnya nggak langsung kerasa juga. Kita nggak tiba-tiba berubah setelah menonton satu video aja. Tetapi ketika konten yang sama muncul berulang kali, berulang-ulang, kamu ketemu sama konten-konten seperti itu terus, Pompro 2, perlahan cara pandang seseorang ini bisa ikut berubah juga. Dalam psikologi komunikasi ada teori yang disebut cultivation theory, Pompro 2, yang menjelaskan bahwa paparan media secara terus-menerus dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas. Artinya sesuatu yang sering terlihat ya, dilihat mulai dianggap wajar, menormalisasi tontonan-tontonan yang sebenarnya negatif itu Pompro 2. Meskipun sebenarnya tidak selalu benar ataupun aman tuh, di garis bawah ya. Nah, itulah mengapa media sosial hari ini bukan hanya tempat untuk mencari hiburan. Dan media sosial juga menjadi ruang yang ikut membentuk cara berpikir kita, nilai dan juga keputusan banyak anak muda nih Pompro 2. Lalu muncul pertanyaan penting, kalau cuma nonton konten kan memangnya bisa ngaruh besar banget ya? Wah, jangan salah Pompro 2. Karena ya, pernah gak sih kamu tiba-tiba mencoba makanan tertentu karena sering di TikTok ya kan? Tiba-tiba kok BM ya, karena sering lihat TikToknya mukbang gitu Pompro 2. Atau ada tempat-tempat viral yang lagi hits dan rekomendasi konten kreator gitu. Nah, kalau pernah berarti kamu sudah merasakan salah satu bentuk pengaruh media sosial nih Pompro 2. Menurut penelitian dari American Psychological Association, manusia ini belajar bukan hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari mengamati perilaku orang lain. Dari teori social learning ini yang dikembangkan oleh psikolog Albert Badura, seseorang ini dapat meniru perilaku yang dilihat, terutama jika perilaku tersebut terlihat mendapat perhatian, pujian, atau popularitas. Nah, masalahnya di media sosial ini nggak semua yang viral adalah hal yang baik. Tuh, ketika perilaku beresiko mendapatkan banyak perhatian, sebagian orang bisa mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, normal dilakukan Pompro 2. Bahkan ada yang penasaran untuk mencoba karena ngerasa banyak orang lain juga sama kok ngelakuin semuanya gitu kan. Nah, dalam konteks pencegahan narkoba, hal ini menjadi perhatian serius. Sebab normalisasi terhadap perilaku berbahaya ini seringkali tidak dimulai dari tindakan langsung, tetapi dari perubahan cara pandang yang terjadi perlahan-lahan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis kita nih saat mengkonsumsi konten digital ini menjadi semakin penting di era sekarang Pompro 2. Dan ternyata bukan hanya konten yang secara terang-terangan mengajak melakukan hal negatif yang perlu diwaspadai nih. Nanti kita bakal bahas jauh lagi tuh Pompro 2, karena ini penting banget ya. Kita sering terombang-ambing dan juga terbawa arus sosial media, apapun yang viral kita mencoba untuk menormalisasikan. Tapi ya, di sosial media tuh enggak melulu kontennya positif Pompro 2. Ada yang konten-konten mohon maaf sampah gitu Pompro 2 yang memberikan dampak negatif bagi anak-anak muda, bahkan anak-anak juga gitu.

0: sekarang ada adu penalti. Dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
1: Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
2: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
1: Eh, kamu tahu gak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Ma?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Ma.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro, dua, kalau dengar istilah pengaruh negatif, banyak orang nih pasti ngebayangin ya ajakan langsung atau promosi terang-terangan yang berbahaya gitu, Bro dua. Padahal seringkali pengaruh yang lebih kuat ini justru datang dari normalisasi gitu, seperti biasa aja, Bro dua. Padahal ada makna tersembunyi di dalamnya. Dan menurut laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime, remaja dan juga dewasa muda ini merupakan kelompok yang rentan ya terhadap pengaruh sosial karena sedang berada pada fase pencarian identitas dan juga penerimaan sosial nih. Bayangin ya, Bro dua, kalau seseorang ini terus-menerus melihat konten yang menggambarkan perilaku beresiko sebagai sesuatu yang keren, bebas konsekuensi, atau identik dengan gaya hidup tertentu, lama-kelamaan kan persepsinya pasti bakal berubah kan. Nah, bukan berarti setiap orang nih yang melihat konten negatif akan langsung menirunya gitu. Tentu tidak sesederhana itu, teman-teman Pro 2. Tapi para ahli juga menyebut nih bahwa paparan berulang dapat meningkatkan rasa penasaran juga, mengurangi sensitivitas terhadap resiko, dan juga membuat orang nih lebih mudah menerima perilaku yang sebelumnya dianggap tidak wajar atau menormalisasikan itu, teman-teman Pro 2. Karena itu, literasi digital hari ini itu bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi aja, tapi literasi digital juga berarti kemampuan untuk bertanya sama diri sendiri nih, teman-teman Pro 2. Ini kontennya benar nggak sih? Terus tujuannya apa sih, teman-teman Pro 2, dengan konten tersebut? Lalu nih lebih jauh lagi nih, dampaknya kalau ditiru nih seperti apa, teman-teman Pro 2? Apakah ini sesuai ya sama nilai hidup aku, ya kan? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah kamu jawab, teman-teman Pro 2, sederhana memang pertanyaannya, tapi itu bisa menjadi benteng penting ya di tengah derasnya arus informasi digital yang dari manapun, gak cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh penjuru dunia, teman-teman Pro 2. Gampang banget kita mendapatkan informasi dan juga konten-konten yang tidak seharusnya berada di sosial media atau menjadi informasi yang terbuka gitu, teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2 nih, apakah media sosial bisa menjadi pintu masuk pengaruh negatif juga? Nah, tunggu ya, teman Pro 2 ya. Silahkan kalau kamu mau gabungan ya, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga, teman Pro 2. Terus dicek IG story-nya, di situ ada flyer ya atau IG terbaru dari Pro 2, tentunya swipe up aja, teman Pro 2. Ketik di situ, apakah media sosial ini bisa menjadi pintu masuk pengaruh negatif, sampai nanti ya pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Jadi aku tunggu ya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

0: bikin pagi kamu makin seru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 langsung aja ya, kita dengerin teman Pro 2 suaranya ya. Apakah media sosial ini bisa menjadi pintu masuk pengaruh negatif? Langsung aja ini sudah ada Selin teman Pro 2 yang sudah mengirimkan suaranya nih untuk kita dengarkan bersama-sama.
1: Hai, namaku Selin. Kalau menurut aku itu bisa banget. Contoh paling gampang, narkoba. Di medsos sekarang banyak yang bikin konten gaya hidup bebas. Dibilang happy, dibilang gaul, dibilang anti stres. Awalnya kita cuma lihat doang sambil scroll. Lama-lama jadi kepo, emang enak ya? Nah, dari situ tuh yang bahaya. Padahal aslinya mah enggak. Yang ada malah nyesel, badan jadi rusak, masa depan hancur. Jadi intinya gini, jempol yang kita buat untuk milih scroll apa, mau ke hal bagus atau ke hal yang ngancurin hidup kita sendiri. Jadi itu sesuai pendapat kita masing-masing.
0: Nah itu teman Pro 2 ya, dari Selin nih. Terima kasih Selin yang sudah mengirimkan suaranya atau pendapatnya juga teman Pro 2. Kalau dilihat dari jawabannya tadi ya, memang anak muda sekarang ini mulai sadar bahwa media sosial ini bukan sekedar tempat hiburan aja, dan juga bisa menjadi sumber pengaruh ya yang membentuk pola pikir dan juga perilaku. Dan ini didukung juga sama UNESCO teman Pro 2, literasi media menjadi salah satu keterampilan penting abad ke-20 satu, karena membantu individu memilah ya informasi, lalu memahami konteks pesan, dan juga membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Artinya tantangan terbesar ini bukan menghindari media sosial sepenuhnya. Kayaknya gak bisa ya teman Pro 2, kalau saat ini mah, masa sekarang mah susah untuk hapus media sosial secara penuh nih. Tapi belajar menjadi pengguna yang lebih cerdas dan juga kritis aja itu udah menjadi benteng teman Pro 2 untuk melindungi diri kita nih. Karena algoritma akan terus bekerja menampilkan konten-konten ya yang menentukan bagaimana kita meresponnya, tetap diri kita sendiri teman Pro 2. Nah itu tadi ya pembahasan kita di Insight teman Pro 2. Terima kasih yang sudah gabungan dari tadi dan juga menemani aku dari subuh teman Pro 2, yang sudah bergabung di segmen Besti dan juga segmen Insight. Terima kasih banyak. Dan tentunya teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat kamu bakal ke program Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist ya, agak belibet nih. Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu terkini, terup to date sama Pro 2, lagu-lagu baru semuanya bakal diputerin. Request-requestan kamu bakal dibaca dan diputerin tentunya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah ninggal dulu, bye-bye.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat siang teman Pro 2, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya Info Pro 2 dan kali ini barengan aku Traga Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi siang hari ini adalah Mensa sudah masyarakat kunjungi open house sekolah rakyat. Informasi yang kedua, Kane bersinar bahwa Inggris taklukkan Kroasia 4-2 di Piala Dunia. Informasi yang ketiga, 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Balung sumbang 42 kantong darah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Tepat Pro 2, Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurut Brandi akrab disapa Gus Ipul itu, Open House Sekolah Rakyat digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa baik dari sisi akademik maupun dari karakter. Teman Pro 2, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane terpilih sebagai Michael Loeb Ultra Superior Player of the Match. Penghargaan itu diraih usai tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026. Kane menjadi sosok sentral dalam kemenangan The Three Lions dengan mencetak 2 gol pada babak pertama. Gol pembuka lahir melalui eksekusi penalti, sementara gol keduanya tercipta lewat sundulan tajam setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Penampilan impresif striker Inggris itu membantu timnya mengamankan 3 poin penting pada laga perdana turnamen. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Thomas Tuchel untuk menatap pertandingan berikutnya.

1448 Hijriah, warga Kecamatan Balung menggelar aksi donor darah untuk membantu menjaga ketersediaan di UDD PMI Kabupaten Jember Rabu 17 Juni 2026. Pada kegiatan kemanusiaan tersebut, PMI mendapatkan 42 kantong darah, dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PT Tempuru Jombalung merupakan pendonor aktif dari 8 desa yang sehari sebelum pelaksanaan mendapatkan informasi secara berantai melalui grup kecamatan, desa, hingga kelompok masyarakat. Kegiatan sosial seperti donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kemanusiaan, tapi juga membantu menjaga ketersediaan darah untuk pasien yang membutuhkan di berbagai rumah sakit. PMI Kabupaten Jember berharap kegiatan donor darah rutin terus mendapat dukungan dari masyarakat, instansi maupun perusahaan sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Jember dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Oke deh teman Prodo, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Prodo berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lepas 95 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah siap belum siang hari ini? Di jam 10 Denny bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang ada Pro 2 Hitlist. Lagu-lagu yang kali ini bakal kamu dengerin adalah lagu-lagu yang bisa kamu setting teman Pro 2 dengan requestan dari kamu. Gimana rasanya siang-siang cuaca udah cerah kayak gini, terus ditambah dengan ada makanan, cemilan yang bisa menemani kamu hari ini, yang lagi laya-laya, pas banget sih. Tapi untuk kamu yang sekarang lagi bekerja, lagi ngerjain tugas, on the way ke kampus, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu back to reality, kayaknya terasa berat. Tapi it's okay, kalau misalnya ditemani dengan lagu-lagu yang bisa kamu request, yang bisa mengerti mood kamu, yang ngertiin kamu banget, boleh langsung dikirim aja di 081-559-78-950 gabungan requestan kamu. Dan ditungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

89 ke 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Satu single dari miliknya Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, teman Pro 2. Lagu yang memang lagi viral banget di berbagai platform music, sosial media, dimanapun kamu ada, pasti lagu ini juga ada, teman Pro 2. Katanya sih, sebuah kota itu bukan cuma soal gedung tinggi, lampu jalan, atau ramainya kendaraan. Kadang yang ngebuat sebuah tempat terasa istimewa itu adalah siapa yang pernah berjalan bareng kita di sana. Ada tawa yang pernah terdengar di sudut kafe, ada cerita yang tersimpan di sepanjang perjalanan, dan ada seseorang yang tanpa sadar ngebuat kota itu tuh terasa seperti rumah, teman berdua. Tapi ketika orang itu udah gak ada, semuanya terasa berbeda. Jalannya masih sama, langitnya masih sama, tapi rasanya udah gak lagi sama. Jadi lewat lagu ini, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalama itu mengajak kita buat mengingat bahwa kenangan itu bisa melekat pada sebuah tempat. Bukan kotanya yang berubah, melainkan hati kita yang masih menyimpan cerita di setiap sudutnya. Jadi buat kamu yang punya satu kota, satu jalan, atau satu tempat yang selalu mengingatkan pada seseorang, semoga lagu ini jadi teman buat mengenang semua momen indah itu ya, teman Pro 2 ya. Well, begitulah kekuatan dari lagu, teman Pro 2. Lagu itu walaupun hanya bisa kita dengarkan, tapi kita bisa rasakan melalui pikiran dan juga hati kita. Dan itu bisa menggambarkan atau malah bisa mengatur mood kamu setiap harinya. Hari ini kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa? Pas banget di Pro 2 Hit List membuka itu, teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 ya nanti. Lagu-lagu bisa kamu request. Kayak si siapa nih, dari Caca minta lagu dari miliknya Sabrina Leonor yang hahaha. Kebanyakan aja, hanya dua kali aja. Sama juga dengan Tasya minta single dari miliknya Sabrina Leonor yang haha. Juga ada dari 085921783 sekian sekian juga minta satu single dari miliknya Sabrina Leonor yang haha. Oke, ini udah banyak banget, teman berdua. Bentar lagi Dini langsung play buat kamu. Terus ada juga dari Lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI. Waduh. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengarnya pada kesempatan siang hari ini. Waduh, udah berasa kayak MC nih, teman berdua ya. Ibu pengen menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Malini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi terhiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selamat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk Lestari, bakal Dini play juga buat kamu. Ada dari Lara juga yang minta satu single dari miliknya Tata Janeta yang Korbanmu. Satu persatu lagu udah Dini set untuk siang hari ini menemani kamu. Dan buat teman berdua yang belum merequest lagu, boleh juga dikirim di 081 559 70 8950.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecang. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ingsun namung ilake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
2: Karpe gewek atase joget yang masuk rekapan.
3: Osing karpe sun mada gedika.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damarwulan.
4: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Udah pada banyak nih yang ngumpul teman berdua buat dibacain sama Denny satu persatu. Kalau tadi Denny bacain dari WhatsApp ya, kali ini datang dari Instagram storiesnya Produa RRI Jember. Ada siapa-siapa aja sih pagi hari ini? Ini banyak banget ya, bingung nih Denny mau dibeli yang mana. Oke, dari Liqiu23, izin request lagu dari miliknya Nabila Takia dong kak, yang Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu. Cegil, udah Denny siapin buat kamu. Karena juga di belakangnya ada Tata TTA underscore MAHR juga minta satu single dari miliknya Nabila Takia, juga yang Cegil. Oke, bentar lagi langsung gasken deh ya. Ada juga dari Sil.Famaya request lagu dari miliknya Mesahira, Merindu Lagi. Oke, udah. Ada juga dari Tenaps.Radio minta satu single dari miliknya Nabila Takia lagi, yang Cegil juga. Ada juga Sals.fm minta satu single dari miliknya Salma Salsabil yang Hacu. Udah Denny siapin juga buat kamu. Ada dari Rahma underscore Arsha request lagu PC Kota Dengan Bahagia lagi. Udah Denny siapin juga buat kamu. Terus ada juga Yumi Shallow minta single dari miliknya Mesahira yang Di Ujung Minggu Kak. Oke, nanti kita cari dulu ya. Terus ada Cegil juga dari Sania. Terus ada juga Satilami dengan Mesahira Di Ujung Minggu. Ada juga Nanarfas request lagu Mesahira yang Di Ujung Minggu. Terus banyak banget ya. Di Ujung Minggu juga ada Rifka Aurel, ada Rega. Udah banyak deh teman berdua, ntar lagi deh Denny lanjutin. Kebanyakan minta satu single dari miknya Mesahira yang Merindu Lagi dan juga Di Ujung Minggu. Terus ada juga Cegil dari miknya Nabila Takia. Denny play dulu satu single dari miliknya Nabila Takia dengan Cegil. Terus Denny lanjutin dengan Tata Janeta yang Korbanmu, yang tadi udah ada request di WhatsApp. Jadi stay tune aja. Buat kamu yang belum request di 081 559 70 8950.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini. Banyak banget requestan-requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lan interaksi di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya teman Pro 2 sekarang lagi santai atau lagi di tengah kedebak-kedebuk kehidupan ini, teman Pro 2 bisa sempat untuk mendengarkan apa yang tubuh inginkan, begitu teman Pro 2 ya, menggambarkan bagaimana kesibukan di hari Kamis seperti ini, teman Pro 2. Bener ya, sekarang hari Kamis ya. Oh ya, bener hari Kamis, teman Pro 2. Di tengah kesibukan dari Kamis ini, karena besok udah hari Jumat, jadi kayak mungkin agak santai-santai. Di tengah hirup pikuk yang melakukan adegan-adegan yang repeat ya, teman Pro 2, bangun pagi, habis itu yang kuliah-kuliah, yang kerja-kerja, terus setelah itu teman Pro 2 kembali ke rumah, terus ya beristirahat, besok bangun lagi dan seperti itu. Pernah gak sih teman Pro 2 mengalami kehidupan kamu yang kayak berlari tanpa jeda? Bangun pagi, beraktivitas, ngejar deadline, pulang dengan badan lelah, terus besok mengulang semuanya lagi. Di balik senyum, di balik kesibukan, banyak anak muda yang sekarang itu sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ada yang ngejar cita-cita, ada yang sedang membangun karir, ada juga yang sekedar berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Nah, sesaat lagi ada satu single yang udah di request oleh teman Pro 2 banyak ya. Lagu ini ngajak kita tuh untuk menerima kalau lelah itu manusiawi. Gak apa-apa kalau sesekali ngerasa jenuh selama kita gak berhenti melangkah. Karena setiap usaha sekecil apapun itu sedang membawa kita lebih dekat dengan mimpi yang sedang ingin kita capai. Buat kamu yang siang hari ini lagi on the way mungkin, atau lagi bekerja, kuliah, sekolah, atau sedang berjuang dengan target-target kamu sendiri, semoga lagu ini bisa jadi teman yang mengingatkan kamu kalau kamu itu gak sendirian, teman berdua ya. Satu single dari miliknya Salma Salsabil, Hajj.

sangat yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Assalamualaikum 5FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 masih barengan Denny di sini. Pro 2 Hitlist masih menemani kamu sampai nanti di jam 12 siang. Lagu-lagu yang bisa kamu request siang hari ini boleh banget loh, masih Denny buka. Dikirim aja di question box yang sudah Denny share di storiesnya Pro 2 FM Jember. Di sana sudah Denny kasih ya. Ataupun kamu juga bisa kirim di 081-559-78-950, yang mana itu nomor WhatsApp-nya berdua ya, bukan nomor WhatsApp-nya pribadi. Gak ya nomor dua. Ataupun kamu juga bisa download aplikasi RR Digital, aplikasi yang tentunya bisa kamu gunain ketika kamu gak lagi di area kota Jember, buat selalu pengen dengerin, connect dengan siaran dari Pro 2 RRI Jember. Gak cuma Pro 2 RRI Jember, mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin oleh aplikasi tersebut. Tidak cuma dengerin radio secara digital, dengerin podcast, music, baca berita online ada di situ. Request lagu di Pro 2 Hitlist kamu bisa juga lewat situ teman Pro 2, melalui video live chatnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital di Playstore ataupun App Store kamu secara gratis.

0: Te pareces a mi crush.
1: Y tirarte la foto que no te tiré.
0: Ha hecho brota, bien linda. Déjame traerte una foto.
2: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

bagi Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Loh, mainan gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Okay.

8.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Tinggal beberapa menit lagi ya teman Pro 2, siang hari ini Denny nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Karena sesaat lagi kita akan berpindah di Santai Siang. Tapi sebelum itu Denny membacain dulu nih gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di requestan pagi siang hari ini. Pagi terus ya dari tadi. Ada dari Maggie Zain minta satu single dari miliknya Selena Grace, yang Sumpah Mati. Tadi udah Denny play belum sih yang Sumpah Mati tadi ya teman berdua? Bentar Denny cek dulu. Kalau memang belum Denny play, bentar lagi langsung Denny play buat kamu deh. Ya belum kayaknya ya. Terus ada juga Nicky Baker, Sumpah Mati dari Yaya yang minta lagu itu. Jadi Sumpah Mati yang mana nih enaknya teman berdua yang kita play buat kamu? Dari miliknya Nicky atau dari miliknya ini si Selena? Kayaknya sama aja deh teman berdua. Oke lah, karena teman berdua udah banyak yang request lagu itu, Denny kasih dari miliknya Selena Grace, Sumpah Mati buat teman berdua. Dan juga buat kamu yang belum request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, tinggal beberapa menit lagi sih teman Pro 2. Tapi bisa loh kamu request di 081 559 70 8950.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

Teman Pro 2, thank you banget ya. Siang hari ini udah nemenin Denny di Pro 2 Hit List. Tentunya nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Tinggal 4 menit lagi, ya berarti Denny harus pamit, ya kan? Dan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Masih ada Santai Siang yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Masih barengan Denny di sini. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang kembali teman Pro 2. Opening lagi untuk program yang berbeda. Di jam 12 kali ini ada Santai Siang barengan Denny lagi. Edisi 18 Juni 2026. Informasi-informasi bakal Denny siapin buat kamu menemani siang hari ini. Yang lagi ngapain ya? Cari makan siang kali enak ya. Atau dari tadi mikirin makan siang ini pertimbangannya A, B, C, D, E gitu ya. Mempertimbangkan juga jaraknya, mempertimbangkan harganya, mempertimbangkan minat dengan makanan itu. Masih banyak lagi ya. Selalu makan siang itu bikin kita overthinking. Ternyata overthinking itu tidak datang di malam hari aja. Siang pun juga bisa datang, tapi beda konteksnya. Kalau malam hari itu biasanya overthinkingnya perihal kehidupan, kalau siang hari perihal menu makanan. Kalau sudah nemu, jangan lupa berbagi sharing dengan orang-orang yang mungkin juga pengen minta rekomendasi makanan dari kamu teman berdua. Sambil ditemani dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap Denny hadirkan buat kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 hari ini udah survei-survei belum dengan kebutuhan bahan pokok. Udah berasa kayak sarannya ibu-ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak muda zaman sekarang juga tidak terlepas dari hal tersebut, teman Pro2 ya. Karena mungkin kebutuhan sehari-harinya memang sering berhubungan dengan bahan pokok. Salah satunya adalah telur, teman Pro2. Kalau biasanya beli telur satu butir cuma 2-3 ribuan, ya gak sih? Gimana kalau ada telur yang harganya sampai Rp85.000 per butir? Nih, kira-kira rasanya gimana tuh teman Pro2 ya? Kalau misalkan kita makan telur satu butirnya Rp85.000, udah berasa kayak naik level jadi sultan gak sih teman Pro2 abis makan telur itu? Ternyata telur super mahal ini benar-benar ada loh teman Pro2, berasal dari Jepang. Telur premium bernama Tenran Ukokei Ran. Ini dihasilkan oleh ayam sutra atau silky chicken, jenis ayam yang terkenal unik dengan bulu halus seperti kapas, teman Pro2. Harga fantastis itu muncul karena ayam sutra dikenal lebih sulit dipelihara dan produksi telurnya jauh lebih sedikit dibanding ayam petelur biasa. Nggak heran kalau telur ini sering dijadikan hadiah atau bingkisan premium di Jepang. Nah, yang bikin penasaran, apakah rasanya itu benar-benar beda, teman Pro2? 3 orang reporter dari Jepang mencoba membandingkan nih telur premium ini dengan telur supermarket biasa dan telur premium lainnya. Hasilnya cukup mengejutkan. 2 orang tester mengaku hampir nggak bisa ngebedain nih rasa ketiga telur itu, teman Pro2. Bahkan setelah dikasih garam, rasanya tetap mirip-mirip aja. Sementara satu tester lainnya merasa putih telur ayam sutra itu punya tekstur yang lebih kenyal sekaligus lembut sehingga terasa sedikit lebih spesial. Jadi gimana? Udah siap beli belum teman Pro2? Dengan harga Rp85.000 per

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen urip bakal kantoko.
4: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih?
4: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
4: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
5: Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

berdua, kalau biasanya pastry itu identik dengan rasa coklat, keju, ataupun almond. Tapi gimana kalau ada pastry yang terinspirasi dari kue tradisional Gerem? Unik banget kan teman berdua? Ada di kota Solo, lagi viral banget. Ini sebuah kedai bernama Pastry Lipat yang menawarkan konsep berbeda. Menariknya lagi, kedai ini tuh dirintis oleh seorang dokter spesialis anak yang pengen membawa kenangan masa kecil lewat cita rasa Nusantara dalam balutan pastry modern. Inspirasinya berasal dari kue Gerem, jajanan tradisional khas Solo yang isinya kacang, yang dulu sering dibuat ibunya ketika di rumah. Kenangan itu kemudian diolah lagi nih, jadi berbagai varian pastry dengan sentuhan lokal yang bikin penasaran. Yang paling mencuri perhatian adalah pastry Lipat Dawet, teman produa. Bayangin deh, minuman tradisional Dawet yang biasanya disajikan dengan santan dan juga gula aren, sekarang justru dijadikan isian pastry berlapis yang renyah di luar dan juga lembut di dalam. Kombinasi yang terdengar gak biasa ini, tapi ternyata banyak pengunjung yang ketagihan, teman produa. Selain varian Dawet, ada juga rasa pisang coklat, keju sapi, lada hitam, terus ada timus ketan legam yang semuanya mengangkat cita rasa lokal dengan tampilan kekinian. Bahkan sebagian besar bahan bakunya itu diambil dari pedagang di Pasar Gede Solo sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokalnya. Nah, teman berdua, tren itu ngebuktiin kalau makanan tradisional itu ternyata bisa tampil modern tanpa kehilangan identitasnya. Kreativitas seperti ini justru bikin kuliner Indonesia semakin menarik untuk dinikmati untuk generasi muda.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, bahagia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 tentunya masih barengan Dedi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Lama enggak sih teman berdua, karena diisi dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik yang bisa kamu dengerin di 89,5 atau dengan aplikasi RR Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa dengerin radio secara digital dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus dengerin podcast, music, bisa juga teman berdua baca berita online, dan juga bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kamu dapetin melalui aplikasi itu. Jadi di download dan install sekarang juga secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah masuk di interval kedua, udah saatnya kita akan bahas mengenai dunia olahraga atau di Sport Zone kita kali ini, teman Pro 2. Yaps, apalagi kalau bukan yang lagi hangat, Piala Dunia, Pildun 2026. Datang dari grup K, Timnas Kolombia berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan setelah menaklukkan Uzbekistan dengan skor 3-1, teman Pro 2. Sejak menit awal, Kolombia ini tampil dominan dan juga terus menekan pertahanan Uzbekistan. Dan kebuntuan itu akhirnya pecah menjelang turun minum lewat gol Daniel Munoz yang membawa Kolombia unggul 1-0 di babak pertama. Masuk babak kedua, Uzbekistan sempat memberikan kejutan. Abos Bek Faizulayev mencetak gol bersejarah yang menjadi gol pertama Uzbekistan di ajang Piala Dunia, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Tapi kegembiraan itu nggak berlangsung lama. Hanya beberapa menit berselang, Luis Diaz membawa Kolombia kembali unggul sebelum Jamison Kempes memastikan kemenangan lewat gol di masa injury time. Nah, kemenangan ini ngebuat Kolombia ini memimpin persaingan awal di grup K dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya. Dan sementara Uzbekistan harus bekerja lebih keras lagi di laga selanjutnya kalau pengen ngejaga asa lolos dari fase grup ini. Nah, teman Pro 2, kalau menurut kamu nih, tim kejutan dari Asia di Piala Dunia 2026 ini, apakah masih punya peluang bangkit di pertandingan berikutnya? Kita tungguin aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Taukah Anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir-minggir mbak, motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak, mbak.
1: Loh lebih itu mas, ya saya salah ya kamu, wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa, lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh
1: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
1: Ini loh orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
3: Trotoar itu khusus untuk

0: persiapan Indonesia menuju ASEAN Games 2026 saat ini lagi digodok biar matang teman berdua ya. Kabar terbaru datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang optimis kontingen merah putih bisa tampil bersinar di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Optimisme itu muncul setelah Todo Tua Pasaribu resmi ditunjuk sebagai Chief the Mission atau CDM atau pemimpin kontingen Indonesia untuk ASEAN Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang. Pertunjukan ini, maksudnya penunjukan ini teman berdua mendapat apresiasi karena Todo Tua ini dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mengawal perjuangan atlet Indonesia. Menpora menegaskan bahwa peran Chief the Mission ini bukan sekedar mendampingi atlet saat bertanding, tapi juga memastikan seluruh persiapan, koordinasi, hingga kebutuhan para atlet dapat berjalan dengan baik agar mereka bisa fokus meraih prestasi terbaiknya. ASEAN Games 2026 sendiri dipandang sebagai ajang yang sangat penting banget teman berdua. Bukan hanya untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat Asia, tapi juga menjadi tolak ukur menuju target yang lebih besar, termasuk persiapan menghadapi Olimpiade Los Angeles 2028. Dengan semangat baru dan persiapan yang terus dimaksimalkan, harapannya Indonesia mampu kembali membawa pulang banyak medali dan tentunya bisa membuat merah putih berkibar di panggung Asia. Nah, teman berdua, kalau kamu disuruh milih satu cabang olahraga ini yang kiranya paling berpeluang menyumbang emas untuk Indonesia di ASEAN Games 2026, kamu bakal pilih mana? Badminton, panjat tebing, angkat besi, atau justru cabang lainnya seperti halnya tidur mager di dalam kamar mulai dari pagi atau lagi-lagi? Itu kayaknya.
1: Hello, how are you?

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

masih ngobrolin perihal dunia olahraga teman berdua. Ada yang baru lagi yang tentunya membanggakan banget datang dari dunia catur Indonesia. Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica Ignatius Sihite sukses mencuri perhatian dunia setelah berhasil mengalahkan grandmaster asal Norwegia Magnus Carlsen berdua, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain catur terbaik sepanjang masa atau sering dijuluki dengan GOAT atau GOAT Greatest of All Time. Momen spesial itu terjadi dalam sebuah pertandingan catur simultan di Hong Kong, di mana Magnus Carlsen menghadapi banyak lawan secara bersamaan. Meski bukan bagian dari turnamen resmi, kemenangan Chelsea ini tetap menjadi pencapaian yang luar biasa karena mampu menaklukkan pemain nomor 1 di dunia dalam format yang tetap membutuhkan strategi dan juga konsentrasi yang sangat tinggi. Prestasi ini langsung menjadi sorotan para pecinta catur di berbagai negara. Banyak yang ngasih apresiasi kepada Chelsea karena menunjukkan bahwa pecatur Indonesia juga mampu bersaing dengan nama-nama besar di level internasional. Kemenangan ini juga teman berdua jadi suntikan semangat bagi dunia olahraga Indonesia, sekaligus kayak ngebuktiin gitu loh kalau kerja keras dan juga ketekunan itu bisa menghasilkan pencapaian yang membanggakan di panggung dunia.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan.

0: Ngiringa langkung.
1: Mangga, Jang.
2: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemani Denny di sini santai siang sampai nanti di jam 3. By the way, teman Pro 2, sebelum sesaat lagi Denny akan move dari interval terakhir, ada tentunya showbiz, informasi-informasi di dunia hiburan yang bakal Denny hadirkan saat lagi. Tapi sebelum itu Denny ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum download aplikasi yang bisa memudahkan hidup kamu untuk connect terus dengan siaran program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Jawabannya adalah aplikasi RRI Digital. Selain untuk mendengarkan radio secara digital, aplikasi ini juga bisa banget untuk kamu dengerin musik, podcast, baca berita online, dan berinteraksi dengan para penyiar. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download secara gratis aja aplikasi RRI Digital.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Irisannya gimana?
2: Bulan udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang
3: terus. Meisha, aduh Meisha,
1: suara tinggi di kecil.
2: Iya, iya.
1: Itu suara TV-nya dikecilin.
2: Udah anak-anak.
1: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
4: Ini nah.
1: Naisha jangan begitu.
2: Udah Naisha enggak apa-apa. Udah lo, Bu. Enggak apa-apa.
5: Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra ibu de tebai afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
1: Makanya, Naisha, dengerin Mama.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2. Nih udah saatnya kita masuk di dunia showbiz, dunia hiburan. Informasi-informasi yang menarik bakal Dini kasih tahu buat kamu. Kali ini datang buat kamu para penggemar Marvel teman Pro 2. Cuplikan terbaru film Spider-Man Brand New Day yang atau yang dikenal sebagai Spider-Man 4 menampilkan kembalinya Mark Ruffalo teman Pro 2. Ini sungguh keren sekali teman Pro 2. Jadi sebagai Mark Ruffalo ini sebagai Bruce Banner alias Hulk, kemunculan Hulk di film terbaru Spider-Man ini langsung memicu antusiasme para penggemar Marvel di seluruh Indonesia. Dalam cuplikan tersebut, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland tampak harus menghadapi situasi yang tidak terduga ketika Hulk berubah menjadi sosok raksasa hijau, dan adegan itu ngasih sinyal kalau film ini akan menghadirkan aksi yang lebih besar sekaligus memperluas dari hubungan Spider-Man dengan karakter-karakter penting di Marvel Cinematic Universe teman berdua. Dan selain Mark Ruffalo, film ini juga menghadirkan Zendaya sebagai MG dan beberapa karakter lama ditambah wajah-wajah baru yang siap meramaikan petualangan Spider-Man berikutnya. Film ini bakal dijadwalkan nih tayang tanggal 31 Juli 2026 dan jadi salah satu film superhero yang paling dinantikan tahun ini. Jadi gimana teman berdua, sudah siap untuk menanti kira-kira seperti apa keseruan dari film ini? Ditunggu aja di bioskop kesayangan kamu teman berdua.

0: Kata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, antusiasme yang luar biasa nih dari penggemar ARMY di Indonesia. Kabar gembira sih buat kamu. Membuat promotor resmi menambah satu hari konser BTS World Tour ARMY Rang di Jakarta, teman Pro 2. Kalau sebelumnya hanya dijadwalkan 2 hari, kini BTS akan tampil selama 3 hari, yaitu 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penambahan jadwal ini dilakukan karena tingginya permintaan tiket dari penggemar, para penggemar teman berdua. Promotor menyebut antusiasme ARMY Indonesia ini begitu besar, sehingga diputuskan untuk membuka show ketiga agar lebih banyak pendengar dan juga penggemar yang bisa menyaksikan penampilan dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan juga Jungkook secara langsung. Dan teman berdua, untuk tiket konser tambahan di penjualan ARMY Membership Presale dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026. Sementara General Sale akan dibuka 20 Juni 2026 selama tiket masih tersedia. Jadi buruan nih buat teman Pro 2 ya, segera dan bisa lah untuk dapetin war tiket itu. Udah 3 hari kurang apa coba teman Pro 2. Kalau misalnya masih kurang, gimana kalau BTS suruh pindah domisili aja untuk ke Indonesia? Ya kan gak masalah kan teman Pro 2 ya kan? Itu kan salah satu bentuk cinta kita. Jadi siap-siap, siapin uangnya juga teman Pro 2 untuk kamu bisa beli tiket konser dari BTS.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa waktu udah harus menutup sore ceria santai siang kali ini, karena sesaat lagi bakal digantiin dengan sore ceria yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Jadi teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin. Semangat untuk menjalani aktivitas di hari Kamis ini, dan semoga hari kamu semakin baik. Have a nice day. Terima kasih teman-teman Pro 2 atas stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan, takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang NATO siap bantu pembukaan Selat Hormuz jika diperlukan. Informasi kedua teman Pro 2 tentang BPOM revisi aturan CPKB untuk perkuat kualitas dan daya saing kosmetik nasional. Informasi yang terakhir teman Pro 2, POC limbah dapur mampu menaikkan produksi padi. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. NATO siap mendukung misi Eropa untuk membuka Selat Hormuz jika diminta. Dengan Mark Rutte menegaskan keterlibatan akan bergantung pada permintaan negara-negara pelaksana inisiatif. Inggris dan Prancis memimpin koalisasi maritim sekitar 20 negara yang menyiapkan operasi pengamanan jalur pelayaran, termasuk penjinakan ranjau, pengawasan radar, dan pengawalan kapal. Masih ada perbedaan pandangan AS dan Iran soal status Selat Hormuz, terutama terkait kemungkinan biaya atau tarif kapal. Meski kesepakatan AS Iran dianggap langkah awal membuka jalur perdagangan global. BPOM menerbitkan peraturan nomor 8 tahun 2026 untuk memastikan produk kosmetik aman, berkualitas, dan sesuai klaim. Aturan baru mempermudah pembaruan sertifikat CPKB serta menyederhanakan persyaratan administrasi bagi pelaku usaha. BPOM menargetkan pertumbuhan industri kosmetik nasional agar mampu bersaing dan menjadi duta produk Indonesia di pasar global. Pupuk organik cair atau POC, limbah dapur terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi yang sebelumnya 7,3 ton menjadi 9,1 ton dalam 1 hektar. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo yang terus melakukan inovasi hingga berhasil menaikkan produksi padi. Inovasi olahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru kecamatan lainnya. Karena selain mampu meningkatkan hasil panen, juga bisa menekan biaya produksi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sore Ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik.

0: Hai hai hai teman pro 2 dimanapun anda berada dari dunia nyata, dunia gaib, dunia maya.
1: Banyak ya. Semuanya di sapa nih teman pro 2.
0: Gak apa-apa, kita itu kan ini apa namanya makhluk yang sosial. Jadi Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah-ramah.
1: Tanpa pandang bulu ya.
0: Tanpa pandang bulu.
1: Entah itu punya bulu ataupun enggak ya.
0: Kamu jangan ngomong bulu, Dit. Temenmu ini rambutnya udah mau habis.
1: Dia botak teman berdua. Beneran, dulu itu ya, Ewin tuh sekarang lagi ikhtiar.
0: Ikhtiar ya?
1: Iya, dia mencoba berbagai macam
0: Lebih kayaknya memang udah ini sih, Dit. Apa namanya, aku udah pasrah aja.
1: Sekarang sudah berserah teman berdua. Mungkin sudah saatnya kamu mencoba tanam sapu hijau di atas nih.
0: Kenapa enggak tanam sapu korek aja kamu di atas?
1: Karena kalau sapu hijau kayak lebih real meskipun keras ya sepertinya.
0: Waduh.
1: Dan teman berdua ya? Di sore hari ini aku dan Ewin kembali nemenin kamu. Kalau kemarin kita enggak berjumpa dulu ya.
0: Nah, iya, kamu kayaknya kemarin kamu holiday kamu Dit ya.
1: Yo, betul.
0: Wah, Dit holiday teman berdua ya. Dia lagi menikmati ikan-ikan di bawah laut.
1: Cosplay duyung.
0: Kirain cosplay dugong, Le.
1: Weh, bukan dong. Dan teman berdua seperti biasa di sore hari ini aku dan Emil bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi ya, Win.
0: Iya, benar. Salah satunya ini ada informasi mengenai ini, Dit.
1: Apa?
0: Apa namanya? Persiapan menuju internasional Jember Marching Carnival tuh. GMC 2026.
1: Nanti aja kita nanti bahas ya teman berdua nih, buat kamu yang penasaran nih gimana nih persiapannya, stay tune terus pokoknya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
4: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Om Perdua tadi udah di-spill ya, kita bakal ngebahas soal marching band, bukan marching band kaleng-kaleng.
1: Nah, ini dia.
0: Bukan marching band dengan panci. Bukan ya.
1: Ini apalagi dengan ini, galon.
0: Nah, enggak, yaitu panci galon satu set itu ya.
1: Iya, itu set. Dan saudara-saudara ya.
0: Nah, itu. Itu DIY kita gitu. Dan Om Perdua kalau ini persiapan menuju ke internasional Jember Marching Carnival.
1: Iya. Ngomongnya bukan internasional.
0: Iya, apa ya?
1: International.
0: International.
1: Iya. International Marching Band.
0: International Jember Marching Carnival.
1: Alright.
0: Atau IJMC itu.
1: Medok.
0: Atau IJMC.
1: Iya.
0: 2026.
1: Atau IJMC 2026.
0: Betul, Om Perdua ini kayak benar-benar mulai dipersiapkan dengan matang ya. Salah satunya melalui technical meeting yang digelar di Hotel Bintang Mulia di 13 Juni lalu, Om Perdua.
1: Nah, menariknya kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah Indonesia.
0: Mana aja tuh?
1: Yogyakarta.
0: Tegal.
1: Kediri. Blitar. Pasuruan. Malang. Surabaya. Jember. Bendebasah. Hingga Banyuwangi, teman berdua. Enggak cuma itu ya.
0: Enggak
1: cuma itu, di delegasinya internasional dari Filipina dan juga Thailand. Nah, ini juga ikut hadir dalam acara ini.
0: Oh iya, namanya juga internasional.
1: Iya, international.
0: Jadi ada dari Filipina dan juga Thailand ya, teman berdua. Jadi kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara ini menunjukkan banget nih bahwa IJMC semakin dikenal sebagai ajang marching band berskala internasional yang mampu menarik perhatian banyak pihak.
1: Nah, ini katanya Pak Basuki yang kemarin kesini tuh ya.
0: Oh, Pak Bas ini.
1: Pak Bas.
0: Oh, Pak Bas ini ketua Korwin Jember.
1: Iya.
0: Ya, kenal banget aku.
1: Kenal banget ya.
0: Kenal
1: nah,
0: deket.
1: Pak katanya Pak Bas ini mengatakan bahwa IJMC ini bukan hanya soal kompetisi. Nah, ajang ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas, meraih prestasi sekaligus membangun persahabatan lintas daerah dan lintas negara.
0: Luar biasa, nanti menjadi relasi yang luas ya, Tawam Perdua. Selain itu, IJMC juga diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi wisata, seni dan budaya Kabupaten Jember kepada dunia internasional. Jember goes to internasional.
1: Iya, Jember semakin membahara ya. Nah, teman berdua, kamu sampai mana di internasional ya, Dit?
0: Iya. Sampai dengan itu gitu.
1: Iya. Senada dengan itu, teman berdua ya. PLT Kepala Bidang Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga Dispora Put Dispora Budpar. Oh, Dispora Budpar, ya. Ini Deta Irma Kasih menyebut kehadiran peserta dari berbagai wilayah dan negara ini menjadi peluang besar untuk makin mengangkat nama Jember sebagai destinasi seni dan budaya yang patut diperhitungkan.
0: Nah, untuk Om Perdua, JMC sendiri akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Agustus mendatang. Dan sejumlah lokasi ikonik seperti Alun-Alun Jember dan Gor PKPSO Kaliwates akan menjadi venue utama penyelenggaraan acara, teman Perdua.
1: Iya, jadi siap-siap ya, teman Perdua.
0: Siap-siap, nah, pokoknya.
1: Jadi bulan Agustus ini ya, Jember bakal kembali diramaikan oleh atraksi musik, kreativitas dan juga semangat persahabatan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Wah,
0: luar biasa. Jadi luar biasa. Di bulan Agustus nanti bakal banyak tontonan ya kita.
1: Iya.
0: Kita akan seru-seruan
1: menjadi
0: di bulan Agustus.
1: Agustus yang ceria.
0: Agustus happy.
1: Bukan sore ceria aja yang ini ya. Agustus ceria.
0: Agustus ceria.
1: Mantap.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu perlu juga informasi berikutnya ini gak kalah penting banget.
1: Bener.
0: Terutama buat kamu yang mungkin akan melakukan perjalanan pulang ke rumah.
1: Nah itu dia ya. Mengingat sekarang udah, kalau misalkan lihat jam, kayaknya udah jam pulang
0: hampir jam 4 ya. Biasanya sih sekitaran jam 4 atau hampir 2. Ya 15 menit lagi bisa sambil santai dulu. Ini sepertinya kerjaan udah kelar ya. Atau mungkin ada yang belum kelar nih.
1: Ini kalau misalkan belum kelar, buruan kelarin teman pro 2 ya. Soalnya kurang 15 menit lagi.
0: Kita pulang gitu. Kita ikut gak?
1: Ya enggak lah.
0: Nah teman pro 2, kita masih nemenin kamu tentu aja kali ini dengan informasi keadaan lalu lintas di sore hari ini
1: ya.
0: Siapa tahu titik-titik ini menjadi arah jalan pulang kamu teman pro 2 ya. Bisa menjadi info lah ya.
1: Kirain titik-titik ini bisa menjadi ujung doa.
0: Nah semoga aja.
1: Wih. Ada titik-titik.
0: Nah teman pro 2, aku langsung mulai aja dari depan kantor LPP RRI Jember. Di sini sudah ada peningkatan kendaraan dari lebih dari biasanya mampir juga. Karena biasanya kan ada yang macetnya itu dari Panjaitan aja. Nah sekarang ini sudah dari yang ke Gunung Batu itu juga macet.
1: Ya.
0: Terus yang dari atas tuh dari mana tuh?
1: Dari ini Doho apa tuh? Namanya? Kok Doho?
0: dari mana tuh? Dari atas tuh?
1: Iya. Dari arah ini arah Perhutani ke.
0: Nah betul. Kebon
1: Sari ke mana? Ke apa sih namanya, ya ampun,
0: ke RRI dah.
1: Jadi lupa juga ya, ke RRI.
0: Ini
1: ya
0: kan? Tuh macetnya agak lebih gelap daripada biasanya teman pre 2. Ini berarti agak sedikit sibuk ya di sana teman pre 2.
1: Benar.
0: Lanjut.
1: Ada di daerah Gledak Kembar.
0: Ini pasti. Ini merahnya dari segala arah.
1: Dari segala arah teman pro 2 sudah merah ya, dari Jalan Ahmad Yani ke Kebon Sari, lalu dari arah Kebon Sari ke Ahmad Yani, dan juga dari arah Jalan Ejen Panjaitan ke Gledak Kembar. Ini juga sudah, pokoknya semuanya deh ya.
0: Semua,
1: setiap lampu merah yang ada di sana itu udah padat.
0: Padat karena memang itu banyak arahnya ya, banyak cabangnya. Jadi banyak nih yang mau ke sana teman pre 2. Aku lanjut ke Jalan Trunojoyo. Di sini terpantau aman banget di sore hari ini. Dan macetnya cuma di perempatan Kiai Haji Sidik saja teman pre 2. Dan ini cuma a little, alias sedikit.
1: A little ya. Little macet.
0: A little aja teman pre 2. Oke. Lanjut ke Jalan Sultan Agung.
1: Sultan Agung aman, los ya.
0: Karena emang
1: los,
0: lebar banget.
1: Los tol, remblong.
0: Tapi teman pre 2 tetap berhati-hati ya. Meskipun terlihat lenggang, terlihat aman, siapa tahu. We never know.
1: Ya. Jadi kita harus mawas diri aja lah. Tetap berhati-hati. Tapi kalau misalkan kita tembusin terus ke Mangli, wow.
0: Jauh ya tembusnya.
1: Iya. Lumayan lah ya. Agak sedikit jauh.
0: Itu namanya bukan tembus.
1: Apa itu?
0: Ya sudah, perjalanan jauh ke Mangli. Kalau tembus tuh kemana ya? Yang deket-deket PB Sudirman tuh masih.
1: PB Sudirman tembus ke.
0: Tembusannya.
1: Ya ke alun-alun misalkan.
0: Tembus Mangli. Jauh banget nih.
1: Ya, kalau dari Sultan Agung lanjut ke Mangli, teman bro 2. Itu daerah Mangli sana itu udah padat sekali.
0: Padat sekali.
1: Ya, dari segala arah.
0: Betul.
1: Karena di sana juga memang kan jalannya jalan provinsi tuh.
0: Lintas provinsi.
1: Lintas provinsi. Jadi kayak apa namanya, kendaraan-kendaraan yang besar itu lewat sana. Pesawat terbang, tank gitu.
0: Bulldozer semuanya di sana ya. Ini jalan atau apa sebenarnya gitu ya. Dan teman pre 2, titik macet selanjutnya ada di Jalan PB Sudirman ya. Seperti biasa kalau PB Sudirman, tapi ini yang menuju ke Jembatan Semanggi teman pre 2, macetnya kayaknya enggak kira-kira nih. Karena gelap banget, jadi buat kamu apalagi kalau itu jalannya nurun ya di Jembatan Semanggi. Jadi ya hati-hatilah ya, pelan-pelan aja. Lanjut.
1: Ini ada kata-kata yang bagus nih.
0: Apa tuh?
1: Yang apa, enggak kira-kira itu.
0: Apa tuh?
1: Mencintainya tanpa
0: kira-kira.
1: Ah, enggak. Lupakanlah.
0: Lupakanlah. Lupa sudah ya. Sudah sepertinya itu aja titik macet. Oh, di mana lagi? PB Sudirman itu, terus di Mastrip.
1: Di Mastrip. Wah, langganan lah.
0: Langganan juga nih Mastrip. Tapi ini agak sedikit ya, masih macet, tapi enggak semacet biasanya sih ya. Dan untuk daerah kampus Jalan Kalimantan aman banget.
1: Tapi di bundaran DPR tuh coba dilihat tuh ada beberapa beberapa titik yang sedikit padat sih teman
0: padat banget.
1: Tapi bisa dibilang ramai lancar lah.
0: Ramai lancar hari ini teman perdua, nggak sebrutal biasanya. Yeah. Ini benar-benar agak lebih lenggang dari biasanya. Mungkin karena beberapa sekolah sudah ada yang libur.
1: Nah nih, itu dia. Ya, abis rapotan ya.
0: Iya, sudah ada beberapa yang libur memang. Jadi sepertinya agak lenggang di sore hari ini. Yeah. Ya, selamat menikmati sore hari di hari Kamis ini.
1: Dan aku juga mau ucapin untuk adik-adikku semuanya yang
0: sudah menilai, sudah mendapatkan nilai rapot.
1: Rapot ya, anak-anak SD, SMP, SMA ya kan. Itu semoga ini ya, apa namanya,
0: apapun hasilnya lah ya, kamu sudah melakukan yang terbaik.
1: Yang terbaik dan semoga lebih giat belajar.
0: Nah betul, siap
1: dan
0: Pak Guru.
1: Gitu ya, ya itu tiketan.
0: Dan teman Predua di jam 4 nanti ya, kita ini akan bergabung bareng Predua Shumanep.
1: Oh, bareng sama Shumanep.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, nanti di jam 4 teman Predua kita akan bergabung bareng RRI Predua Shumanep untuk mengikuti sore ceria berjaringan se-Predua Jawa Timur.
1: Alright.
0: Nah, jadi buat kamu yang penasaran nanti jam 4 bakal ngobrol bareng siapa? Nah, ini stay tune terus pokoknya barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jabar.
1: Yang pasti bukan bareng Dita, teman terbaik kamu.

0: Anda? Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami. Menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, seneng.
1: Seberapa seneng?
0: Kalau saya sendiri senengnya mungkin gak terhingga sih, jujur kak.
1: Oke, tapi udah ngerasa aku kayaknya menang deh.
0: Kalau sebelumnya kita juga sempat pesimis, mm-hmm. Cuman pas waktu di akhir-akhir kita mikirnya kayak, ayo udah insya Allah pasti menang. Tapi yang bikin kita gak expect itu lebih ke kayak
2: dapat gold medal.
0: Iya, dapat gold medal.
1: Wow, dan itu tentu aja kan Olimpiadnya karena emang udah internasional, bukan cuman dari satu negara ya kan? Tapi bersaing dengan siswa-siswi dari negara-negara yang lain yang mungkin, ah oh, aku dari Sumenep dapat gold medal gitu kan? Iya. Oke, sekarang aku mau kalian kenalin dulu di sekolah kalian itu aktif di organisasi apa hingga kalian tuh berkesempatan untuk ikutin olimpiade-olimpiade internasional kayak gini gitu.
0: Mungkin mulai dari saya dulu. Kalau saya sendiri di Semansa itu saya aktif di riset. Jadi kita punya tim liris, literasi dan riset. Nah, kebetulan di tim riset sendiri kita sering ikut lomba-lomba karya ilmiah, kayak OPSI, ISPO dan lain-lain. Dan kebetulan barusan itu tim dari kami itu ada yang menang di ISPO dan kemudian dikirim ke lomba IGO ini sendiri.
1: Beda tim nggak?
0: Kalau saya sama Laila ini sama.
1: Oke, satu tim. Yang ISPO kemarin beda tim nggak sama yang dikirim sama IGO ini?
2: Kalau kebetulan yang ISPO itu sebenarnya saya yang ikut, tapi bareng temannya saya yang lainnya. Tapi karena setelah ada pengumuman delegasi ke London ini, temannya saya ini gak bisa. Jadinya saya mengajak Rani untuk setim saya sama saya.
1: Oke, kenapa kamu gak ngajak Kak Farida?
0: Kayaknya Kak Farida masuk ke Semansa lagi dulu. Dengan
1: aja. Oke, nanti kita bakalan spill juga tuh sama berdua. Karena selain mereka berdua tuh nanti kita bakalan bareng sama Fatima sama Sahla juga. Dan kebetulan dari SMA Negeri 1 juga. Ini bangganya bukan cuma satu sekolah teman berdua, tapi sekabupaten gitu. Iya. Nah biasanya kalau info-info kayak gini tuh olimpiade-olimpiade kayak gini itu kalian dapetin dari mana sih?
0: Kalau di riset sendiri itu biasanya kita dapat info dari pembina, terus juga dari beberapa anak riset yang lain kita sering-sharing, kayak kasih kabar kalau misalnya oh di sini sekarang lagi ada lomba, terus kita kasih info juga ke pembina buat dikoordinasikan bareng-bareng.
1: Nah, oke. Sekarang Laila cerita tentang proyek yang dibawa ke International Greenwich Olympiad ini yang kemudian bisa bawa pulang gold medals itu. Apa?
2: Jadi intinya penelitian kami itu turbin angin sumbu vertikal. Jadi kita itu biomimetikin tuberkel dari paus bungkuk. Nah, jadi di sirip paus bungkuk itu ada tuberkel atau gelombang-gelombang. Nah, ternyata setelah diteliti sama peneliti sebelumnya, dari jurnal yang kami baca, tuberkel itu mampu membantu si pausnya ini berenang lebih cepat walaupun tubuhnya itu besar. Nah, dari jurnal yang kami baca juga sebelumnya, ada peneliti yang menggunakan tuberkel itu juga ke sumbu angin horizontal. Jadi kami ingin mencoba nih apa kalau di sumbu vertikal itu juga berpengaruh seperti itu.
1: Oke, itu dari mana idenya?
2: Kalau idenya sendiri ya dari temannya saya sebelumnya.
1: Oke, oh yang nggak berkesempatan ikut itu siapa sih?
2: Namanya Tito.
1: Oke, Tito, kamu kemana? Aku nggak ikut. Kan harusnya ikut ya.
0: Kebetulan Titonya juga masih lagi aktif di lomba-lomba yang lain juga.
1: Oke, jadi dia lebih ya udah deh, aku lepas yang ego gitu untuk kompetisi-kompetisi yang lainnya gitu. Oke, dan penelitian itu berarti kalian dapetin dari baca jurnal, baca-baca juga mungkin literasi-literasi yang lain, literatur-literatur yang lain gitu-gitu ya.
0: Ya, bahkan kami juga udah sempat nyoba uji prototipe gitu.
1: Hah? Gimana? Iya. Gimana tuh? Gimana?
2: Jadi awalnya Helox ini kami coba dulu buat desain 3D-nya. Kalau sudah dibuat desain 3D-nya itu kami coba tes melalui aplikasi namanya AnsysBrain. Itu dicoba dari 3D-nya itu kita coba aliran fluidanya itu CFD namanya. Nah, kalau dari CFD-nya itu kita tes ternyata tuberkelnya ini memang berpengaruh. Okay. Jadinya setelah kami tes beberapa parameter, mm-hmm. kan kami mencoba beberapa parameter tuberkel, kedalaman tuberkelnya, mm-hmm. ternyata diperoleh hasil yang terbaik itu ada di tuberkel 9 mm amplitudonya. Okay. Nah, jadinya kami bikin prototipnya itu yang 9 mm itu.
1: Oh, fisika sekali ya. Teman berdua. Tapi aku seneng kalau misalnya ngobrol dengan adik-adik yang mereka tuh mau melakukan penelitian, artinya tidak membiarkan otak mereka itu berdiam diri. Jadi selalu penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Tak pikir tadi loh teman Broadway ya, dia bakalan jawab, aku nyebur ke laut kak, ketemu paus bungkunya. Ternyata enggak. Oke, okay. Ran, seru enggak melakukan penelitian-penelitian kayak gini Ran?
0: Kalau misalnya ngelakuin penelitiannya itu jujur buat saya sendiri itu ada 50-50 ya kak. Jadi kayak serunya itu bisa dibilang seru karena kita dapat pengalaman baru, terus kita dapat pengetahuan baru juga, terus biasanya kita juga dapat teman-teman baru dari luar kota, bahkan yang beda daerah gitu kan kak. Cuman di balik serunya itu jelas ada yang namanya kayak prosesnya, dan prosesnya itu gak gampang tentu ya kak.
1: Gak gampang ya. Yeah. Sampai nangis-nangis darah.
0: Oh, kalau nangis darah, alhamdulillah enggak.
1: Apa yang menurut kalian sulit dalam penelitian ini yang butuh kalian effort yang ekstra gitu ketika melakukan penelitian ini?
2: Yang paling ekstra itu pas bikin desain 3D-nya, karena itu butuh ketelian yang tinggi banget, sama pas ngetes di CFD-nya.
1: Oh, siapa yang bikin desain?
2: Kebetulan kami dibantu pembina, ada pembina masing-masing.
1: Oh gitu, siapa pembinanya?
0: Kalau pembinanya itu ada pembina dari Semansa tentunya, dari tim guru lirisnya sendiri. Kemudian kami juga dibantu oleh pembina kami yang dari luar sekolah, itu ada pihak dari nge-lab kampus. Mungkin bisa dicek di sosial medianya juga.
1: Oh gitu, jadi tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dari orang-orang luar juga ya. Nah, ngebangun relasinya tuh kayak gimana? Kalian kenal dengan orang-orang itu?
0: Kalau ngebangun relasinya sendiri, sebenarnya kami dihubungin sama guru-guru pembinaan dari Semansa dulu. Kemudian guru-guru yang dari Semansa itu mulai kayak nyusun kak, gimana caranya biar liris ini bisa berkembang. Jadi kita juga kerjasama sama orang luar Semansa sendiri. Kita kerjasama dengan kayak koordinasi kalau misalnya ada lomba, terus kita melakukan bimbingan. Sebenarnya bimbingannya itu rutin. Kalau di Semansa sendiri itu kurang lebih kalau tidak ada lomba-lomba seperti ini, itu sekitar 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya ada lomba itu bisa lebih intensif lagi kak, jadi kayak tiap hari kita bimbingan bareng sama pembina liris ini sendiri.
1: Oh gitu. Ih, keren ya Semansa teman berdua, kamu alumninya? Atau kamu calon siswa-siswinya? Nah, ya pasti kalau calon siswa-siswinya ini kakak tingkatnya. Nanti bisa belajar sama mereka juga ya. Nah, by the way, teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur, bolehlah nanti sharing-sharing barengan sama kita yang ada di Sumenep. Mungkin teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, sama di Madiun juga ada nih tim-tim yang bergerak di dunia literasi dan penelitian gitu, dan riset gitu, yang nanti bisa kolaborasi juga sama mereka-mereka teman Produa. Itu ceritanya teman-teman aku yang udah dapetin gold medals. Nanti ketemu sama teman aku juga yang dapetin silver medals. Bedanya tipis ya. Iya kan?
0: Iya
1: kan? Tapi kalau penelitian-penelitian kayak gini pasti udah mengusahakan dari awal gitu ya. Dari mulai prosesnya, dari mulai ide ya. Kita idenya apa, kemudian berprosesnya apa, kita akan melakukan seperti apa gitu kan ya. Terus kita akan sharing sama siapa gitu. Nah, kan pas Olimpiade itu ada sesi presentasi gak?
0: Iya, ada.
1: Oh iya? Oke, siapa yang presentasi kemarin?
2: Kami berdua.
1: Iya. Oh, langsung satu tim gitu ya. Oke. Kalian tahu enggak judges-nya itu siapa, juri-jurinya?
0: Kalau judges-nya sendiri itu dari luar semua. Untuk namanya mohon maaf sebelumnya kami lupa. Cuman yang kami ingat itu ada 3 juri laki-laki, terus satu itu perempuan, itu tugasnya jadi moderatornya.
1: Kayak tetap muka kayak by Zoom gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung kayak interview kerja. Berarti kalian udah skripsian duluan ya? Biasanya kalau skripsian kayak gitu tuh. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi karena tentu aja masih banyak yang ingin aku perbincangkan. Aku mau cerita-cerita sama mereka berdua. Tapi aku juga mau cerita-cerita sama Fatima sama Sahla juga. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, masih tetap di Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
3: Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
4: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Luang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria, ceriain soremu bareng Brodua. Masih bareng sama Farida di Brodua RRI Sumenep di Sore Ceria Berjaringan. Sekarang kita ganti pemain. Iya, soalnya kan barengan ya mereka. Terus kalau cuman yang gold medal aja deh, enggak afdol rasanya gitu. Kita harus tahu nih, karena mereka berjuangnya bareng-bareng. Kata guru pembinanya sih begitu. Oke, okay, aku barengan sama Fatimah Asadil Ali sama Sala Fahira. Ada Fatimah, ada Fahira. Oke. Okay. Silver medals itu kan bedanya tipis banget ya kan? Tipis banget.
1: Iya.
0: Kecewa enggak?
1: Enggak sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena enggak expect juga.
0: Enggak expect ya kalau bakalan dapat gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau mereka kan penelitiannya di dunia kelautan nih, pos bungku itu. Kalau kalian bawa apa?
2: Oke, jadi kita tuh bikin biomembran buat menjernih air. Nah, jadi kita bikin biomembran ini tuh dari fermentasi bakteri

0: solusi buat dari permasalahan yang terjadi di kangen tersebut.
1: Wah, berarti nanti bisa digunakan secara berkelanjutan. Apalagi di daerah-daerah yang itu memang krisis air bersih gitu ya nggak sih?
0: Yeah.
1: Ya kan? Ya deh, buat teman-teman yang di Jakarta deh, Sungai Ciliwung tuh taburin. Sari-sari, bercanda-bercanda teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, why not? Ya kan? Oke. Okay. Fahira kelas berapa sih sekarang?
0: Kalau aku dari mau naik ke kelas 12.
1: Oke, okay. Kalau Fatima?
2: Saya sendiri baru kelas 10, jadi mau naik kelas 11.
1: Oke, okay. Dari awal gabung sama apa sih namanya, ekskul ya kalau ini ya?
0: Iya, bisa dibilang ekskul, mungkin sekomunitas juga.
1: Literasi dan riset itu.
0: Iya, iya.
1: Oke, okay. Dari emang dari masuk udah tertarik untuk ikut di
2: iya,
1: sini?
2: Iya, tertarik banget karena
1: kenapa?
2: Dari riset ini tuh saya bisa banyak belajar gitu loh kak. Mm-hmm. Dari yang awalnya saya tuh sebenarnya pemalu banget awalnya. Saya gak berani ngomong gitu depan kamera, depan orang. Tapi semenjak gabung riset, saya tuh jadi lebih berani karena kalau misalkan kita lolos ke tahap final itu biasanya kita kan ada presentasi.
1: Mm-hmm.
2: Itu membantu banget buat bikin saya jadi lebih berani gitu.
1: Oke, okay. Wah ada ini ya, mau jadi, mau berani public speaking, kenapa gabung di riset gitu. Kan di sekolah tuh pasti kan banyak tuh ekskul-ekskul yang lainnya gitu, yang kalian juga bisa diajarin public speaking di situ gitu. Kenapa milih riset?
0: Kalau saya kenapa pilih riset, karena saya sendiri saya tuh cenderung pengen tahu kayak gimana caranya alam bekerja, gimana cara ininya bekerja. Jadi saya merasa lebih enjoy aja di riset karena saya tuh bisa cari tahu dulu, saya bisa meriset tentang entah gimana cara terjadinya suatu hal atau enggak mencari solusi. Terus kita juga bisa entah menemukan sesuatu atau apapun.
1: Oke, okay. Ini adalah proyek keberapa kalian?
0: Kalau saya sebenarnya bisa dibilang pertama dan kedua karena ada pengembangannya gitu.
1: Oh gitu. Kalau Fatima ini?
2: Kalau buat saya ini proyek kedua.
1: Kedua? Ya. Yang pertama apa kemarin?
2: Jadi sebelumnya saya tuh bikin bubuk penyedap rasa dari daun canggeret. Jadi daun canggeret itu adalah daun khas Kangean. Dia endemik adanya di Kangean aja kak. Jadi di daerah lain tuh dia gak ada. Nah daun ini tuh dia alaminya dia punya kandungan asam glutamat yang tinggi. Jadi dia tuh udah punya rasa asin, gurih gitu loh kak.
1: Oh oke, okay. Itu kemarin yang mau aku jual teman produa ya. Tapi gak jadi-jadi sampai sekarang. Dan itu masih dikembangin ya sampai sekarang?
2: Iya masih dikembangin.
1: Oke, okay. Ya udah. Nanti kalau butuh ini apa ya, pabrik belum punya nih mau produksi. Distributor kali. Boleh. By the way, dari riset-riset yang sudah kalian lakukan, kalian berharapnya apa sih dari hasil riset yang kalian lakukan? Ya, terutama yang menang di IGO ini.
0: Kalau dari hasil riset kami, sebenarnya bukan kami doang, semuanya pasti. Pasti tujuan kita itu berharap biar alat atau apapun yang kita temukan atau kita bikin itu bisa bermanfaat di masyarakat, bisa menjadi solusi atas segala masalah yang terjadi. Jadi kita bisa jadi kayak mungkin penyelamat mungkin.
1: Oke, penyelamat mungkin. Tapi ini ada hubungannya nggak sih sama cita-cita kalian nanti?
0: Cinta.
1: Cita-cita. Ini
0: salah deh, salah deh.
1: Ada hubungannya nggak sama cita-cita kalian nanti?
2: Kalau buat saya sih, ya kayak berhubungan banget karena kebetulan saya pengen jadi dokter.
1: Oke. Okay.
2: Dan kalau jadi dokter itu kan butuh banyak banget belajar, terus nggak gampang nyerah gitu loh kak. Nah di riset ini tuh saya benar-benar belajar buat nggak gampang nyerah. Karena ya pasti banyak susahnya ya di riset ini sebenarnya. Tapi saya tetap belajar buat bangkit gitu loh kak.
1: Oke.
2: Okay. Kadang juga burn out, tapi ya, ya tetap dijalanin. Kira bisa.
1: Iya. Mungkin kau udah baca-baca kali ya perjuangan untuk masuk di fakultas kedokteran kayak apa, terus sudah masuk belajarnya kayak apa, terus nanti mau lulus ujiannya kayak gimana gitu-gitu. Oke. Okay. Kau mau jadi apa, Fahira?
0: Sebenarnya saya masih ngikutin alur sih kak.
1: Oke.
0: Jadi riset ini masuk ke salah satu proses saya untuk mencari jati diri.

0: hilang dari kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi alhamdulillah ya, di 2026 di bulan Juni dia dapat silver medals. Jadi mungkin nanti ketemu jadi dirinya.
1: Ya. Sudah mulai ketemu dikit-dikit.
0: Waduh. Kalian paling suka pelajaran apa sih di kalau di sekolah?
2: Kalau saya sendiri suka bahasa Inggris, biologi, kimia.
0: Oh, mirip-mirip. Oh iya, mirip-mirip sama. Pas presentasi gimana kemarin? Apa yang jadi tantangan?
2: Sebenarnya kalau presentasi kemarin sih struggle-nya hampir enggak ada.
0: Keren sekali.
2: Enggak ada sih, Kak. Tapi kayak
1: saya mungkin ini pronunciation-nya. Heeh. Kan kita harus bikin juri mengerti apa yang kita omongin tuh, Kak.
0: Oke.
1: Jadi juga tanya jawabnya. Oh, kita kan harus paham gitu, meskipun aksennya jurinya kan kita enggak tahu dari mana nih.
0: Iya. Yeah.
1: Aksen yang mereka pakai juga kita enggak tahu. Jadi kita harus ya harus memahami.
0: Oke. Itu sih tantangannya ya. Dan itulah kenapa teman Pro 2, kalau yang namanya bahasa itu memang perlu banget kita pelajari. Ya, international language terutama, itu sih. Well, setelah ini mau ada penelitian lain ya?
1: Pastinya ada terus.
0: Tapi udah mau lulus.
1: Ya, mungkin ada satu lagi. Masih ada kesempatan.
0: Oh iya, oke. Nah, ada rencana untuk olimpiade-olimpiade berikutnya nih? Atau udah dapat infonya nih kalau mau ikut apa?
1: Kalau saya sekarang ini masih dalam proses mengikuti ini olimpiade, bukan lebih, lomba fiksi gitu. Lebih ke kayak sebenarnya lomba penelitian juga, cuman lebih fokus ke kewirausahaan.
0: Nanti kesini lagi.
1: Amin.
0: Kalau Fatima gimana Fatima?
2: Sama, saya juga lagi ada proses dalam lomba fiksi ini. Jadi saya sekarang lagi ngerjain hal-hal yang dibutuhin buat tahap 2 lomba fiksi ini.
0: Oh, tahap 2 di lomba fiksi itu sama tuh kompetisinya sama.
2: Kompetisinya sama, tapi beda tim.
0: Oh, bisa kayak gitu ya. Di literasi riset itu bisa kayak kamu pasangan sama siapa untuk di olimpiade ini, di lomba ini kamu pasangan sama siapa? Dan itu siapa yang menentukan?
2: Kalau kayak gitu kita koordinasi dengan pembina sih, Kak.
0: Oh gitu. Gimana teman Pro 2? Kamu sudah mulai terinspirasi sama mereka untuk ikut-ikut olimpiade-olimpiade? Kita berburu tuh nasional, internasional olimpiade. Kan itu portofolio juga. Soalnya nih, katanya kalau kita mau kuliah misalnya nih ya, itu juga kampus-kampus bakal lihat portofolio juga. Ya syukur-syukur nanti kan bisa masuk tanpa tes.
1: Amin.
0: Gitu kan? Gitu kan? Yeah. Oke, jangan kemana-mana, masih di RRI Pro 2 Sumenep barengan sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Bro 2, terima kasih masih barengan sama Bro 2 RRI Sumeneb di sore ceria berjaringan yang bisa kamu simak gak cuma di RRI Sumeneb aja, tapi juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku balik lagi sama Rani sama Laila. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama bukan rival sih, tetap teman. Karena bisa jadi next competition bisa jadi satu tim gitu kan. Tapi kebetulan ketika Igo yang Rani sama Lala dapat gold medals itu, mereka di tim yang lain gitu. Cerita banyak juga sama mereka dan mereka ternyata kalau pelajaran itu termasuk bahasa Inggris itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang mereka suka. Kalian gitu juga enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Selain bahasa Inggris apa?
1: Kalau saya sendiri selain bahasa Inggris sukanya itu di biologi.
0: Yang ada tumbuh-tumbuhan bumi-bumi ya. Kalau Laila?
2: Kalau saya sendiri tuh suka kimia.
0: Iya, kimia sekali memang penelitian yang ini ya. Kimia dan fisika sih, kayak ngitung-ngitungnya gitu kan. Iya. Kalian ngerasa ketika melakukan penelitian itu sulit gak sih?
1: Kalau ngelakuin penelitiannya itu jujur sulit ya kak, terutama itu pas waktu nge-uji hasil penelitiannya kita. Karena kadang kan kita udah ngasih hipotesis duluan nih, kayak ini kemungkinan hasilnya bakalan keluar A. Tapi pas waktu diuji, wah nyari itu B. Berarti kita harus ngulang lagi, kayak ngulangnya itu gak yang langsung ngulang dari awal. Lebih ke kayak kalau awalnya itu kita ngasih variabelnya itu X dan Y, berarti kita harus nyoba nyari variabel lain nih, apa yang salah di situ yang kita ubah.
0: Duh. Udah matematika sekali ini ya. Dari fisika kita pindah ke kimia, pindah ke matematika sekarang teman Bro 2. Tapi ya begitulah kira-kira. Kalau kalian hobinya apa sih? Laila apa?
2: Kalau saya sebenarnya punya hobi menggambar sih, Kak.
0: Sketsa-sketsa gitu ya. Ada relasinya gak sih sama penelitian yang kamu jalani sekarang itu?
2: Iya, ada. Jadi prototipe sama desain-desainnya itu awalnya di sketsa manual dulu, baru dimasukkan ke 3D lewat aplikasi.
0: Aduh, secanggih itu deh ya. Ya ampun. Selain dunia penelitian yang basic yang kalian kerjain setiap hari ini, kalian tertarik ke apa lagi gitu?
1: Kalau kan emang di sekolah kita ngejalaninnya itu di akademiknya itu dilisatkan ya kak.
0: Yap.
1: Nah tapi kalau di luar bidang akademiknya kita sendiri, mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke suka ke bagiannya kesenian kak. Tapi kalau di kesenian sendiri selama SMA ini kurang mendalami. Mungkin dulu pas waktu SMP itu lebih didalami di bagian musiknya aja. Terus lebih ke biasanya tuh ngisinya buat nulis kak, nulis. Jadi saya juga selain gabung di riset itu bergabungnya itu di jurnalistik. Jadi tetap relevan kan kak antara riset sama jurnalistik.
0: Okay, I see. Cuman aku mau bilang gini loh, mereka itu dunianya gak cuman riset doang teman Pro 2, tapi ada nih hobi-hobi yang mereka lakukan gitu, kesenangan yang mereka lakukan. Waktunya mereka main ya main gitu, waktunya belajar ya belajar. Kalau Lele suka apa lagi?
2: Kalau saya sendiri selain riset itu sebenarnya saya juga anak OSN. Sebenarnya saya anak OSN di bidang kimia. Jadi selain riset saya juga belajar kimia. Dan kebetulan untuk OSN tingkat kabupatennya itu besok saya.
0: Apa proyek apa?
2: Kalau OSN itu olimpiade bidang ini ya. Tidak ada penelitiannya.
0: Oh gitu.
2: Iya, cuma soal-soal.
0: Mengerjakan soal-soal aja. Oh, tak kirain kau bawa hasil sesuatu gitu.
2: Enggak.
0: Eksperimen. Gitu kan biasanya gitu. Jadi olimpiade aja yang kayak menjawab soal-soal aja ya. Padahal aku suka tuh yang kemudian keluar asap tiba-tiba gitu. Atau apa ya? Gelembung yang kemudian meledaknya nggak keluar suara kali aja kayak gitu.
2: Kalau tes praktikumnya itu biasanya kalau sudah lolos di tingkat nasional
0: baru.
2: Iya.
0: Robotik gitu kan?
2: Iya.
0: Kau suka itu? Masih relate sih teman Pro 2. Ternyata Laila tuh hobinya begitu ya. yang dia sukai itu. Kalau kalau Rani sih masih mending. Oke deh, seni-seni gitu. Tapi akhirnya relate juga gitu. Dan it's okay. Well, di masa depan kalian ingin jadi apa?
1: Kalau saya sendiri jujur, kan ucapan adalah doa ya kak. Jadi saya mau ngucapin di sini. Saya sendiri pengennya itu masuk ke kedokteran, terus nanti bakalan jadi dokter spesialis ortopedi.
0: Oh.
2: Amin.
0: Ya, nggak ada di Sumatera masih. Amin. Dan mungkin Farida nanti akan ketemu sama Rani.
1: Jangan ketemu di ruang operasi tapi kak.
0: Iya. How many years again ya? Mungkin di sini lagi atau mungkin di luar gitu kan ya? Ketika dia sudah dokter Rani gitu. Kalau Leila apa?
2: Sebenarnya saya juga sama, pengen jadi dokter. Tapi bukan per spesialis, pengen jadi dokter umum aja.
0: Oh, kenapa? Ruth?
2: Enggak sih, dari kecil pengennya ya dokter
0: umum. Oke, ini aku bicara siang sore hari ini nih teman bro dua. Aku tuh ngobrol dengan calon-calon dokter, 4 calon dokter bayangin.
2: Amin.
0: Iya, Fahira aja yang belum tahu dia mau jadi apa. Udah nanti. Well, dari penelitian kalian ini akan berguna nggak sih menurut kalian ke masa depan kalian nanti?
1: Kalau dari penelitian kita sendiri, mungkin untuk yang Heliox ini, yang penelitian sekarang, itu lebih ke berguna buat masyarakat secara general aja ya kak. Kalau dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakuin sebelumnya itu, kebetulan ada yang relevan di bidang kesehatan itu, saya pernah megang nama penelitiannya itu Sigma kak.
0: Okay.
1: Jadi Sigma itu sendiri penelitian yang dilakuin sama anak semansa, di mana kita ngebuat aplikasi yang bisa ngedetect obesitas pada anak usia dini. Jadi nanti kita ngerancang aplikasinya gimana caranya biar kita itu tetap ngijinin anaknya itu makan kayak makanan kesukaannya kayak mie, terus sosis dan lain-lain, junk food dan lain-lain. Cuman kita bakal ngasih tips gimana caranya dengan si anak itu meskipun tetap makan makanan kesukaannya, si anaknya itu bebenya bakalan tetap terjaga kak. Jadi kayak kita ngasih tahu gimana cara kontrolnya. Terus kan kalau anak-anak itu susah ya buat diajak diet kak. Nah jadi nanti kita juga bakal menginovasikan gimana aplikasinya agar si anak si anak-anak ini itu mau menggunakan aplikasi tersebut biar efektif juga.
0: Oke, Sigma ya. Jadi itu udah ada.
1: Untuk Sigma sendiri itu aplikasi sebelumnya sudah sempat di luncurin, cuman karena masih ada pengembangan baru, itu kita masih merancang ulang kak. Jadi sekarang Sigma sendiri juga masih dirancang dalam bentuk nama aplikasinya yang terbaru itu Orbit kak.
0: Oh, jadi tuh udah ada, ditunggu aja. Ini berguna banget di bidang kesehatan, apalagi di bidang gizi, ya kan? Di bidang gizi teman pro 2. Ah, baru tahu, jadi dicatat nanti ya. Oke. Kalau Laila gimana Lai? Penelitian kamu nanti bakalan berguna banget nggak untuk masa depanmu?
2: Sama kayak Rani, sebenarnya Helox ini itu bergunanya ke masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil. Nah, jadi hasil Helox ini kan sebenarnya untuk menghasilkan listrik kak. Di mana Indonesia ini punya angin yang banyak, tetapi fluktuatif, rendah. Nah, jadinya kita berusaha untuk memanfaatkan angin yang fluktuatif itu dengan menggunakan Heliox, yaitu sumbu angin sumbu vertikal yang memiliki twirkel. Nah, selain itu kami saya sendiri juga udah sosialisasi ke warga di Giliraja. Nah, warga di sana itu juga berharap bahwa Heliox ini juga suatu saat nanti bisa benar-benar digunakan.
0: Okay. For the last, who support you a lot? Siapa yang paling support kalian banget, entah di sekolah atau di rumah?
1: For me, my biggest supporter is my family.
0: Kalau di sekolah,
1: Kalau di sekolah itu jujur teman-teman kelas dari kita sendiri. Kita kan ada di kelas yang sama, kelas F8. Terus pembina kita juga
0: maksa banget ya. Maksa banget.
1: Tapi beliau itu beneran yang nge-support banget loh.
0: Oke. Ada Pak Hari, halo. Ya, yang maksa banget minta disebut sama bro dua nih. That's okay, karena emang beneran ya, support itu, ya kan? Okay. Like, kalau kamu siapa?
2: Kalau saya sendiri yang pertama ya pasti keluarga, terutama orang tuanya saya. Kalau di sekolah ya teman-teman kelas dan juga guru pembina.
0: Okay. Sekarang kasih dong motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah, yang sekiranya, walaupun tidak sama nih ya, kesukaannya atau bidang prestasinya sama kalian, tapi mungkin mereka tuh harus bisa berkompetisi dan berprestasi di bidang yang lain. Kalian mau kasih kalimat ajaib apa untuk mereka?
1: Mulai dari siapa dulu, Kak?
0: Rani dulu deh.
1: Oh, oke. Sebenarnya ini motivasinya selalu saya pegang dari pas siaran yang sama RRI sama Duta Gendewati itu. Sebenarnya motivasinya saya sendiri tuh do your best and be the best of you.
0: Ya, oke. Kalau Layla apa?
2: Kalau dari saya sendiri tuh gak ada orang yang gak punya kemampuan, jadi harus cari kemampuan kamu sendiri gitu.
0: Cari ya, cari kemampuan diri kamu sendiri, oke? Okay? Itu pesan dari peraih medali emasnya kita di International Greenwich Olympiad yang baru aja mereka raih di London, Inggris sana, teman Pro 2. Offline sih, tapi suatu saat nanti semoga bisa mengunjungi London beneran ya. Abis ini gilirannya Fatima sama Fahira nih, yang tentu aja mereka punya masih punya banyak yang mau diceritakan sama kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Sore

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Syariah, Cireng Sore bareng Bro 2. Tom Bro 2, we back with Fatima and Fahira. Yeay, masih di Sore Ceria tentu aja. Dan ceritanya sih seru-seru. Tapi yang belum diceritakan sama Rani sama Laila itu, seberapa banyak teman yang kalian dapetin dari Igo?
1: Iya, seberapa banyak? Kalian kenalan kan pasti sama teman-teman yang lain gitu.
2: Kalau dari Igo sendiri sebenarnya kita gak ketemu sama lawannya, Kak.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena kita kan langsung dipertemukan sama jurinya. Jadi kita gak sempat ketemu sama
0: teman-teman yang
2: peserta lain. Iya, mungkin kalau misalnya nambah teman itu lebih banyak di yang ISPO. Kan kita langsung ke Tangerang nih. Terus kita juga melaksanakan expo yang dimana kayak
0: expo tuh pameran,
2: pameran. Jadi kita berkomunikasi sama banyak orang. Terus kita juga dapat banyak teman dari berbagai sekolah, di berbagai daerah gitu.
0: Itu bonusnya ya kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi gitu. Kalau langsung tapi kalau online tuh kadang ya udahlah ketemu sama judges-nya doang, ya kan? Lebih seru online sama offline.
3: Offline sih, Kak.
0: Tapi kalau offline enggak dapat medali gimana?
3: Ya, tapi pengalamannya.
0: Yang offline udah berapa kali kalian ikut?
3: Kalau saya sendiri baru satu kali. Bareng ISPO kemarin.
2: Saya juga baru satu kali sebenarnya.
0: Oke, yang tadi
2: yang offline,
0: yang di Tangerang tadi, yang ketemu sama banyak gitu.
3: Yep.
0: Oke. Dan kalau offline itu mahal kayaknya teman Pro 2. Bayangin coba harus ke London 4 orang. Emang semasa kemarin cuma ngirim 4 ya? Dua
2: untuk
0: tim.
2: Untuk IGO ya.
0: Oh iya, dan dapat semua
2: orang. Alhamdulillah.
0: Wow, itu tuh yang keren tuh teman Pro 2. Ngirim dua tim tapi maksimal, iya kan? Kalau misalnya ada kompetisi sejenis gitu, kalian berharapnya ikutnya dan di negara mana?
3: Kalau saya sendiri, saya berharapnya bisa di Prancis karena France is my favorite country.
0: Terus kamu datang langsung gitu?
3: Iya.
0: Tapi gak minta Pak Hari kan uang sakunya sama tiketnya ya. Berangkat sendiri ya. Dia gak mungkin ngizinin berangkat, gak usah berangkat. Oke, ya selain negara yang katanya sih dia itu adalah negara dengan pusat mode, iya, tapi pusat ilmuwan juga ada di sana, iya kan? Oke. Nah, next, abis ini dari penelitian kan udah kalian lakukan, kemudian medali udah didapetin gitu ya, kalian punya ambisi yang lain nggak? Udah nih, udah selesai aja di situ gini.
2: Pastinya menaklukkan lomba-lomba lain.
0: Apa yang terdekat?
2: Yang terdekat mungkin fiksi yang lagi kita ikutin ini. Kan kita lolos tahap 2.
0: Oke. Aku juga penasaran, kalian ngebagi waktu belajar sama waktu penelitian tuh kayak gimana?
3: Sebenarnya itu agak susah sih, Kak. Itu salah satu struggle yang buat saya paling berat. Karena kita di samping harus ngejalanin penelitian yang kompleks banget, kita juga harus tetap ngejaga nilai rapot dan nilai-nilai kita kan. Itu agak susah sebenarnya.
0: Iya kan.
3: Jadi biasanya tuh saya ngerjain penelitian itu kalau misalkan lagi ada lomba aja. Di samping itu saya belajar buat di kelas terus.
2: Ya, terus untuk penelitian yang kayak opsi itu kan dari pemerintah ya, itu kayak sebenarnya kita fokusin ke sana. Jadi buat penelitiannya sendiri biar kita gak ganggu pelajaran. Kemudian kan di sini tuh belum ada lab yang benar-benar memadai tuh, Kak. Jadi kita tuh mengadakan kayak dispen selama mungkin sebulan. Ya, jadi kita sebulan tuh full nyelesain penelitiannya. Jadi sisanya itu kita bisa fokus ke pelajaran.
0: Oke. Asik dong gak sekolah sebulan.
2: Pas dispennya lumayan asik, tapi pulangnya itu agak
0: iya agak bikin stres ya. Tapi enggak lah, stres juga kalau misalnya dapat medali sama dapat hadiah hilang stresnya, iya kan? Oke. Sekarang aku mau dengerin kalian presentasi hasil project yang kemarin sebelum kita tutup nih. Oke. Masih ingat kan dikit-dikit?
1: Ingat gak?
0: Iya, inget lah. Inget lah.
1: Secara singkat ini.
0: Iya.
1: Pakai bahasa Indonesia.
0: Emang kalian kemarin presentasinya pakai bahasa Indonesia?
1: Bahasa Inggris.
2: Lupa deh, Kak. Lupa loh.
0: Iya, Ta. Bikin-bikin.
2: Kalau enggak terlalu vulgar boleh enggak?
0: Boleh, boleh. Mau kan jenisnya. Udah enggak lomba lagi toh? Enggak
2: usah. Lupa.
0: Aku yang okay. Aku yang dengerin toh.
1: Indonesia.
0: Ini cuy buat apa ya? Buat gambaran cerminan nih sama teman-teman yang lain. Oh, ternyata kalau kita ikut Olimpiade sama di luar tuh presentasinya kayak gini. Misalnya kayak aku harus mulai dari salamnya tuh kayak gini gitu. Say hi-nya tuh kayak gini gitu sebelum masuk ke materinya gitu loh.
1: Kamu
0: enggak? Come on. Enggak.
1: Indonesia is the
2: okay. First of all, Indonesia is the largest archipelagic country in the world. So, it could be water intrusion, especially in our problem is Kangin Island. So, in this research, we aims to solve this problem, which we make a biomembrane from Gluconaecetobacter salinus, which is the bacteria that we commonly use for make natari koko, and yeast. We commonly use to make bread. Okay, we make it from fermentation, maybe like 14 days or even more or more.
1: Sedikit
0: less,
2: yeah, less of them. Then we modify with graphene oxide, which is nanoparticle that could enhance the strength of the membrane and occur slip flow phenomenon, which can increase the water flux of the membrane. So the water will not stuck in the membrane and could flow to the glass or even the other vessels.
0: Okay. Abis itu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan gitu.
2: Iya.
0: Jadi aku sih yang nangkepnya gini, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu presentasi, awali dengan selain say hi pastinya, say hi dulu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Pastinya langsung sapa-sapa jurinya kan.
2: Yeah.
0: Ya janganlah disapa, kalian nggak dapat tuh medali.
2: Waktunya juga terbatas banget kak, cuman 5 menit.
0: Oh berarti memang harus bener-bener di pressing ya, di pressing. Jadi awali dari masalahnya dulu apa gitu ya.
2: Betul.
0: Kemudian kamu nawarin solusi apa itu yes. Sih. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris teman berdua. Okay. Tad, sekarang karena aku sudah tahu nih, sudah mendengarkan kalian presentasinya kayak gimana, kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sore hari ini lagi dengerin kita.
2: Okay. Kalau saya mungkin cuman jangan sia-siakan kesempatan aja sih. Kayak apapun yang ada di depan mata yang bisa dilakuin, lakuin aja. Karena saya sebenarnya dari dulu bukan orang yang aktif banget, tapi pas SMA ini kayak berusaha banget buat memanfaatkan kesempatan yang ada gitu.
0: Oke, kamu berusaha untuk jadi orang yang tidak biasa-biasa aja kan?
2: Iya.
0: Okay, dan itu lebih menarik, oke? Okay? Apa?
3: Kalau buat saya, live your life and it's okay to make mistakes because this is your first life.
0: Iya. Hidup itu cuma sekali, teman pro dua. Jadi jangan sia-siain. Ya udah deh. Nah, itu dia seri ceria kita berjaringan se Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih yang sudah tune in yang ada di Pro 2 Sumer dan sekitarnya. Atau tune-innya melalui aplikasinya kita di RRI Digital yang bisa kamu simak dimanapun kamu berada. Entah kamu lagi berada di Paris, di London, di Inggris, di Arab Saudi, kamu bisa simak ya RRI. Terus terima kasih juga teman-teman yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan Pro 2 RRI Jember. Semoga menginspirasi banget obrolan kita sore hari ini bareng sama Laila, sama Rani, sama Fatima, sama Fahira juga. Semoga kamu yang menyimak juga terinspirasi untuk berprestasi meskipun tidak sama bidang sama mereka, tapi di prestasi-prestasi yang lainnya ya. Sampai jumpa dengan teman-teman yang lain yang menginspirasi dari RRI Sumenep tentu saja di next episode next month teman berdua. Sampai jumpa, see you.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa Puri Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, kalau tadi kita sudah bergabung bareng Pro 2 Sumenep, tentu aja dengan narasumber yang luar biasa tadi ya teman Pro 2.
1: Ya,
0: dan kali ini balik lagi di Pro 2 Jember barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin ganteng.
0: Kata bapaknya.
1: Kata Lady.
0: Nah, belum tentu juga sih sepertinya.
1: Ya, Pak Lady ganteng apa enggak Lady?
0: Oke, dalam hati dia menjawab ganteng aku. Dan teman Pro 2 di sore hari ini karena sudah di jam 5 ya, berarti kita sudah masuk di
1: Cang Cimen,
0: kacang kuaci permen.
1: Bukan, bincang-bincang bareng Batman.
0: Bukan. Bincang
1: ceria
0: menyenangkan. Dan teman Pro 2 kali ini kita bakal ngobrol masih di seputar Piala Dunia ya. Kemarin aku juga ngobrol Piala Dunia, tapi kemarin gak sama Ewin ya sayang.
1: Pildun
0: 2026 teman Pro 2. Ini kan memang menjadi salah satu event yang sensasional.
1: Yang epic banget lah pokoknya.
0: Atmosfernya memang berbeda dari pertandingan sepak bola lainnya,
1: benar.
0: Memang melibatkan seluruh dunia.
1: Dari dunia gaib juga.
0: Ya, beda lagi.
1: Oh beda ya.
0: Itu sudah bukan dunia.
1: Oh bukan.
0: Dan teman Pro 2, kalau misal kita ngomongin sepak bola, pasti identiknya adalah kita nobar ya.
1: Nobar,
0: betul. Tapi nih ya Win, kadang buat beberapa orang itu nggak semuanya milih nobar loh.
1: Milih apa?
0: Ada yang mungkin memilih nonton sendirian karena lebih menikmati.
1: Oh gitu. Ya kalau nobar suasananya kan memang rame deh.
0: Betul.
1: Gitu. Gol sedikit langsung teriak-teriak gitu.
0: Selebrasi ya. Langsung ya teman Pro 2. Bahkan kadang juga sedihnya itu kebawa banget ketika tim kesayangan kita kalah.
1: Ya tapi kalau nonton sendiri kan kita bisa lebih fokus gitu menikmati pertandingan.
0: Nah setiap orang pasti punya pilihan dan alasan masing-masing teman Pro 2. Oleh karena itu langsung aja kirim cerita kamu, apakah kamu tim nonton sendiri aja di rumah karena lebih bebas, lebih fleksibel,
1: atau kalian tim nonton yang nobar karena bisa rame-rame.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Langsung aja kirim teman Pro 2 cerita kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka.
1: Nah, atau kamu juga bisa kirim melalui WhatsApp kita.
0: Betul.
1: Di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhuu.

0: Taukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Balas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, teman berdua, ya kan, sama nonton pertandingan sepak bola ini sebenarnya bukan hanya soal melihat hasil akhir ya, Dit ya.
1: Betul.
0: Nah, pertandingan ini ada pengalaman sosial dan juga emosi yang ikut dirasakan, Dit.
1: Betul banget dong, tentunya teman berdua. Dan mungkin banyak juga yang memilih nobar karena kan bisa merasakan atmosfer pertandingan bersama teman, keluarga, ataupun bahkan sama komunitas juga.
0: Yeah.
1: Apalagi saat mungkin tim favorit kamu mencetak gol, ini pasti euforianya sangat jos banget teman berdua.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, pasti akan dirasakan bersama, sering kali kayak menjadi kenangan ya yang sulit dilupakan.
0: Ya, tapi kalau misalkan ada nobar pasti ada yang nonton sendirian di rumah misalkan.
1: Nah, betul, betul.
0: Jadi ada yang lebih memilih nonton sendiri. Kenapa? Ya alasannya beragam lah, mulai dari mungkin ingin fokus gitu ya. Wah, aku adalah orang yang suka menganalisis pertandingan.
1: Strateginya ya, benar-benar dilihat gitu.
0: Makanya.
1: Ya.
0: Terus ada yang menghindari komentar yang berisik misalkan. Ya kalau misalkan nobar kan banyak orang di sampai bisa mungkin bebas mendukung tim favorit tanpa diganggu orang lain lah, tanpa rival lah gitu ya.
1: Menariknya teman berdua, sebuah pertandingan besar seperti Piala Dunia ini enggak hanya menyatukan para pemain di lapangan, tetapi juga menyatukan jutaan penonton di berbagai belahan dunia melalui pengalaman menonton yang berbeda-beda.
0: Ya, jadi kalau misalkan gak ada jawaban yang benar ataupun yang salah, yang penting adalah bagaimana kita itu menikmati momen Piala Dunia itu sendiri, Dit.
1: Betul, teman berdua. Dan kali ini kalau aku pantau dari story Instagram ya, Win ya, ini kan aku bikinnya tipe voting.
0: Voting?
1: Iya, kayak nobar atau nonton sendiri. Dan hasilnya 50-50.
0: Oh, iya
1: 50%, 50%. Jadi ini benar-benar kayak, ya udah, bukan kayak masalah siapa yang paling benar ya teman berdua.
0: Tapi memang mereka punya pilihan sendiri.
1: Betul, enjoy secara masing-masing gitu ya. Dan kalau dari Instagram, WhatsApp sudah ada yang bergabung belum?
0: Oke, coba kita
1: satu
0: lihat
1: satu dulu deh ya, mungkin kita bacakan. Ada dari Chris.
0: Dari Chris ya.
1: Chris atau Curis?
0: Nah, Chris, bukan, Curis itu bayar Bu.
1: Ini namanya Chris ya.
0: Ini namanya Chris.
1: Betul. Apa kata Chris nih?
0: Aku lebih suka nobar kak. Rasanya beda kalau bisa teriak gol bareng teman-teman.
1: Nah benar banget teman berdua, memang atmosfer nobar memang sering bikin pertandingan terasa kayak makin hidup
0: lah ya,
1: meskipun kita tidak menonton secara langsung.
0: Itu dia, makin seru lah ya Didi ya kalau nobar itu.
1: Ini persaingan yang ketat ya antara nonton sendiri dan juga nobar. Karena 50-50.
0: Kamu live streaming gitu?
1: Enggak dong. Kan kita bisa memantau hasilnya gitu, ini masih 50-50 sama teman berdua. Nanti aku bakal bacain siapa aja yang memilih nobar, siapa aja yang memilih nonton sendiri.
0: Oh boleh, boleh, boleh.
1: Aku ngajak voting ya di story Instagram Perdue Jember.
0: Iya.
1: Atau kalau kamu mau memberikan alasan, nah ini baru deh lewat WhatsApp ya.
0: WhatsApp di 081
1: 559
0: 70
1: 89 5.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus. Iya.
3: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Baik, teman berdua, kita lanjut lagi untuk ngomongin ngomongin sih, baca ini gitu ya.
1: Betul.
0: Bacain tanggapan yang udah masuk.
1: Kalau tadi sudah ada Curis.
0: Sekarang ada Cindri.
1: Ada Cindi di Patrang. Kalau aku lebih nyaman nonton sendiri, bisa fokus lihat jalannya pertandingan tanpa gangguan.
0: Waduh, ini cocok banget ya buat yang suka memperhatikan strategi permainan tim secara detail.
1: Apalagi ini cocok buat introvert-introvert.
0: Nah,
1: ya,
0: yang suka dekem di dalam kamar gitu.
1: Cocok memang untuk nonton sendiri ya. Lanjut, ada siapa lagi, Win?
0: Ada Martin di Sumber Sari deh.
1: Apa katanya?
0: Aku pilih nobar karena jadi ajang kumpul-kumpul tuh sama temen yang jarang ketemu, kadang-kadang juga ketemu mantan katanya.
1: Ini mak teratap ya, bukan hanya pertandingannya aja. Tapi sepertinya di real life kamu juga agak tegang. Menarik kalau Freddy gue. Dan lanjut lagi ada dari Maurin.
0: Maureen ya, oke.
1: Aku suka nonton sendiri kalau pertandingan tim favorit. Soalnya kalau kalah gak ada yang lihat aku nangis.
0: Waduh. Itu ini ya Dit ya, apa namanya, jujur kalau misalkan tim kita itu kalah sedih banget sih.
1: Iya, dia gak bisa menutupi itu. Akhirnya sendiri aja deh biar aku bisa nangis sesenggukan gitu.
0: Yang penting jangan sampai ini ya, loncat dari ini ya, lantai dua ya. Jangan, di patah tulang, bahaya.
1: Tenang aja Maureen, enjoy your apa ya?
0: Iya. Enjoy your self alone.
1: Ngomong apa sih kamu ini? Lanjut setelah dari Maureen ada siapa lagi?
0: Ada Joko, Joko.
1: Ini Pak Joko pasti kemarin baru selesai nobar nih. Iya, apa pilihannya?
0: Nobar lebih
1: tuh,
0: seru.
1: Kan? Nobar kan pilihannya. Nobar lebih seru. Karena suasananya mirip di stadion.
0: Ah tuh, apalagi kalau pas pertandingan berlangsung sengit kali.
1: Sepertinya Pak Joko nobarnya bareng warga komplek.
0: Iya.
1: Di pos kampling.
0: Atau Pak Joko nobarnya bareng ini bapak-bapak tentara ya.
1: Waduh, kenapa tuh?
0: Hah?
1: Kenapa tuh?
0: You are you Indonesia.
1: Terasa banget vibe stadionnya ya. Oke. Terakhir ada dari Anti. Aku fleksibel sih kak. Kalau final ya biasanya nobar, tapi kalau grup kayaknya enak nonton sendiri deh. Menarik. Iya, selain permainan bola yang berstrategi, dia juga berstrategi gitu ya.
0: Yes,
1: menyesuaikan ya.
0: Benar. Oke deh. Dan lagi Dit.
1: Sudah sepertinya nomor 2 yang dari Instagram yaitu sudah voting dan hasilnya masih seri 50-50.
0: Masih 50-50 ya.
1: Ya enjoy lah ya teman-teman. Ada yang memilih nobar karena kebersamaannya itu tadi. Ada yang lebih suka nonton sendiri karena lebih fokus dan nyaman.
0: Iya, apapun pilihannya teman-teman berdua, yang penting adalah menikmati pertandingan itu dengan penuh sportivitas dan juga kebahagiaan.
1: Betul. Karena memang Piala Dunia ini selalu menjadi momen spesial karena mempertemukan banyak orang dengan satu semangat yang sama, yaitu adalah kecintaan kita terhadap sepak bola.
0: Bener teman bro dua, cosis nih.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi. Udah jam 6 nidit ya.
1: Betul, ini berarti kita sudah gak di Cangcimen lagi teman berdua. Kita ada di Ups Upgrade Skill.
0: Itu dia. Ya, dan teman berdua, siapa di sini yang masih rutin minum jamu?
1: Mulai dari jamu-jamu kunyit asem, beras kencur, jahe anget, ataupun minuman tradisional yang memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat
0: Indonesia.
1: Intinya
0: jamu lah ya. Nah, pertanyaannya Dit, apakah jamu aman diminum setiap hari?
1: Nah, ini kita memperdua yang akan kita bahas ya, karena ada dari Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, atau namanya adalah PDPOTJI, Dokter Ingrid Tania, yang menjelaskan bahwa jamu pada dasarnya ini boleh teman berdua dikonsumsi setiap hari selama digunakan dengan benar dan berasal dari produk yang aman. Nah, ini kuncinya teman berdua.
0: Jadi jamu ini merupakan ramuan yang apa ya, berbahan alami yang sudah digunakan secara turun-temurun memang teman berdua ya, untuk membantu menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuh. Tapi konsumsi jamu ini memang harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang.
1: Dia yang yang paling penting ya teman berdua. Yang gak kalah penting, pastikan jamu yang dikonsumsi memiliki izin edar resmi dari BPOM ya. Jangan mudah tergiur dengan produk-produk yang menjanjikan kesembuhan instan atau klaim berlebihan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Karena sekarang kan banyak banget ya di live TikTok tuh teman berdua yang beredar tuh, banyak banget dan mudah banget kamu dapetin. Tapi hati-hati ya, diingat perlu dicek untuk BPOM-nya nih teman berdua.
0: Benar. Dan tentunya teman berdua ya, kalau misalkan kita ngomongin soal BPOM ya, Dokter Ingrid ini mengingatkan juga bahwa jamu ini bukan pengganti obat dari dokter. Jadi teman berdua, untuk kamu semuanya, terutama yang penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, ataupun penyakit jantung, jamu ini memang bisa menjadi pendamping untuk menjaga kesehatan. Tetapi pengobatan medis tetap harus dijalani sesuai aturan tenaga kesehatan.
1: Betul. Dan teman berdua, kalau semisal nih ya, setelah kamu minum jamu terus muncul kayak keluhan seperti mungkin alergi, terus kayak mules, gangguan pencernaan, atau reaksi yang tidak biasa, sebaiknya segera hentikan konsumsi dan konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan teman berdua.
0: Dan yang paling penting teman berdua, manfaat jamu ini akan lebih optimal jika dibarengi dengan pola hidup sehat Dita.
1: Betul.
0: Mulai dari makan bergizi seimbang, MBG.
1: Terus
0: rutin berolahraga, ya kan? Terus tidur cukup hingga mengelola stres dengan baik.
1: Betul. Jadi teman berdua, minum jamu setiap hari boleh-boleh saja. Tapi ingat, yang perlu dicatat adalah produk yang digunakan aman, legal, sesuai kebutuhan tubuh, dan tetap diimbangi dengan gaya hidup sehat.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM.

0: Kawan Pro 2, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kamu ganti sikat gigi?
1: Iya. Kalau jawabannya ini udah lebih dari 3 atau 4 bulan nih dia. Mungkin ini saatnya kamu ganti sikat gigi yang baru benar-benar doang.
0: Betul, jangan sampai sikat tuh yang sudah apa? Mencar-mencar.
1: Jangan sampai sikatnya itu bisa
0: Dan nomor 2 kali ini dokter gigi dari Slevalan Clinic Sonoko Nakasato menjelaskan bahwa sikat gigi idealnya diganti setiap 3-4 bulan sekali.
1: Ya.
0: Soalnya nomor 2 bulu sikat yang mulai melebar, melengkung atau rusak itu enggak lagi efektif membersihkan plak dan sisa makanan di gigi.
1: Bahkan nomor 2 tanda sikat gigi ini harus diganti bukan dilihat dari warnanya yang sudah memudar. Tapi dari kondisi bulu sikatnya itu, kalau misalkan udah keriting tuh bulunya itu.
0: Kalau misal bulunya sudah mencar-mencar,
1: iya,
0: nah ini teman-teman
1: itu harus diganti teman-teman dua. Karena kalau misalkan gak diganti, itu bulunya aja bisa keriting, nanti gigi kamu ikutan keritingnya.
0: Nanti kan juga sikat giginya juga susah teman-teman.
1: Iya.
0: Selain itu teman-teman dua, ada beberapa kondisi yang membuat sikat gigi perlu diganti lebih cepat. Misalnya setelah sakit. Oh, mungkin ketika kamu sikat gigi merasakan ada yang sakit, nah itu harus diganti. Terus kayak jatuh di toilet, waduh, ya ini harus diganti lah ya.
1: Jelas itulah.
0: Digigit hewan peliharaan, ya diganti juga. Ini kamu sikat gigi di mana sih, teman berdua? Atau mungkin terlalu lama disimpan di dalam koper saat berpergian? Oh ya.
1: Ya. Jadi teman berdua. Sebenarnya gue agak sedikit ini sih, apa namanya, sikat gigi jatuh ke toilet
0: dia,
1: terus gak diganti tuh gimana itu?
0: Ya jangan lah ya teman berdua, corak
1: ya. Jangan ya.
0: Dan teman berdua, kalau ini kenapa penting banget, karena sikat gigi yang dipakai terus menerus ini bisa menjadi tempat menumpuknya bakteri. Meskipun ya sudah dibilas dengan air, masih ada kemungkinan kuman dan sisa kotoran mikroskopis yang kecil-kecil menempel di bulu sikat.
1: Ya, kalau dibiarkan proses pembersihan gigi ini jadi kurang maksimal. Akibatnya, teman berdua, risiko plak menumpuk ya, gigi berlubang, radang gusi, terus bau mulut, hingga gigi yang sensitif ini bisa meningkat gitu.
0: Jadi supaya lebih awet dan tetap higienis, simpan sikat gigi dalam posisi tegak agar cepat kering. Terus jangan ditutup rapat saat masih basah. Dan tentu aja jangan dipakai bergantian sama orang lain.
1: Benar, teman berdua ya. Soalnya berbahaya itu ya kalau kita teman berdua.
0: Dan teman berdua yang enggak kalah penting, hindari menyikat gigi terlalu keras ya. Selain bisa merusak bulu sikat lebih cepat, kebiasaan ini juga beresiko melukai gusi. Dan mengikis lapisan pelindung gigi. Biasanya babak-babak nih kayak asrak. Ini apa sih yang disikat, sebenarnya gigi atau lantai kamar mandi? Kenceng banget gitu.
1: Jadi teman berdua, kalau misalkan kamu sikat gigi di rumah, ya kalau sikat gigi di rumah udah mulai mekar tuh ya kan?
0: Mekar ke segala arah ya. Sudah semrawut.
1: Jangan tunggu lebih lama lagi teman berdua ya. Jadi karena menjaga kesehatan gigi ini ternyata bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti rutin mengganti sikat gigi.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ngomong Pro 2 membahasin kita di sore hari ini ya. Tadi kita udah ngobrolin di Ups ini soal pergantian sikat gigi yang sudah benar-benar mekar Tawang Pro 2, dan juga konsumsi jamu tadi ya Tawang Pro 2. Nah, buat kamu aku ingetin lagi, untuk yang mungkin sudah merasa kayaknya aku sudah cukup lama nih gak ganti sikat gigi, sudah mungkin satu abad yang lalu, aduh ini kayaknya kelamaan ya Tawang Pro 2, atau mungkin sudah gak ganti sikat gigi satu tahun yang lalu Tawang Pro 2, ini sepertinya bisa menjadi apa ya Win ya, kalau misal kita udah gak ganti sikat gigi setahun nih, jadi penumpukan kuman baru.
1: Waduh, janganlah.
0: Jadi dikontrak sama kuman-kuman Tawang Pro 2.
1: Jadi emang kamu mau ini bikin peternakan kuman?
0: Nah, kan jangan nih Tawang Pro 2. Jadi mungkin informasi kita di sore hari ini bisa ngingetin kamu semua untuk langsung berbelanja sikat gigi setelah ini.
1: Biasanya aku kalau misalkan bulan itu satu bulan. Satu bulan sekali itu belanja sikat gigi itu enggak cuma satu. Bisa 3, bisa 4 gitu.
0: Dan Tawang Pro 2 4 sikat gigi kan tuh berarti sudah bisa dipakai hampir 1 tahun 9 bulan kan? 3 bulanan, 4
1: iya,
0: bulan.
1: Iya, enggak sih, enggak sampai.
0: Wah, kamu berarti termasuk yang cepat ganti sikat gigi ya?
1: Soalnya iya, soalnya apa namanya?
0: Soalnya balik lagi bapak-bapak kalau sikat gigi.
1: Bukan sih.
0: Agak serak-serak
1: aku gitu. Sikat gigi mah ini pelan. Sekali pakai.
0: Asik, sekali pakai. Memang beda ya kalau orang have tuh. Dan Tawang Pro 2 ini sepertinya menjadi obrolan kita di sore ceria terakhir hari ini Tawang Pro 2. Karena di jam 7 kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
1: Music Live Chat.
0: Nanti bakal ngobrol bareng siapa? Nah, ini enggak akan aku spill deh, nanti aja Tawang Pro 2. Janganlah, nanti aja. Pokoknya ada Rini-rininya. Tapi bukan Syahrini.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Syahroni berarti.
0: Bukan juga.
1: Rini.
0: Mbak Rini pokoknya nanti Tawang Pro 2.
1: Oh, jangan-jangan Rini tetangga saya ini.
0: Waduh, Mbak Rini pakem. Dan Tawang Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin kita di sore hari ini. Berarti kita harus berpisah sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi besok. Besok kita nemenin kamu di sore lagi kok. Sore tenang lagi, aja Tawang Pro 2. So, buat kamu yang penasaran soal ini MLC bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana deh ya. Pokoknya stay tune terus barengan kita. Enggak barengan kita.
1: Iya, barengan
0: kita pamit
1: Jakarta.
0: Undur diri barengan Jakarta, tapi tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit Tawang Pro 2.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sore ceria. Cerain soremu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hari Ini. Info Pro 2 Hari Ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Sony rilis trailer Spider-Man Brand New Jelly tayang Juli. Informasi yang kedua teman Pro 2, gol Messi jadi kandidat terkuat terbaik turnamen dunia. Informasi yang terakhir, Menteri Sosial targetkan sekolah rakyat tampung 400 ribu siswa pada 2029. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini.

Informasi yang pertama, teman Pro 2, Sony Pictures merilis trailer baru Spider-Man A Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Melansir dari Variety, Kamis 18 Juni 2026, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya, teman berdua. Informasi yang kedua, gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Dia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membuat Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Gol itu termasuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Informasi yang terakhir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia, teman Pro 2. Sekolah rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran siswa baru seperti sekolah pada umumnya. Program tersebut justru menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dan miskin ekstrim, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Segmen terbaik kamu
1: Pro 2 FM
2: dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
3: Ya, eh. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syarafi dan juga Ray.
2: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
3: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
2: Benar.
3: Aja di live chat YouTube RR Jakarta.
2: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC.
3: Music Live Share.

0: Cuma berdua. Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
1: Iya.
0: Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke. Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh, iya.
0: Di blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Bener,
1: main. Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: sepeda
1: ada.
2: Ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lu pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan okay. Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke. Okay.
1: Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain nggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
1: Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Yeah. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi orang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masalah segitu.

0: Karena jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: Oh, I see.
0: Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih lovey-dovey kan?
0: Iya kan? Kalau lo gimana, Vi?
3: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
3: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Nomor 2 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi. Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya, dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah, I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya. Betul,
0: biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi gue inget gak?
2: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood. Maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet, Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus abis itu Titanic, nah
0: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, kan menyambung. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort, ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya, akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Komunikasi dua arah. Aduh seru banget ya Mambro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
1: Apa namanya? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Oh ada 10 tebak-tebakan lagi. Boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh. Gokil.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Using Live Chat. Yeah.

0: masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama, menurut lo matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Menurut kepercayaan
1: bener.
0: Saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: Flavor Blast man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawan ya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Gak tahu ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue, mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di Produ FM.
0: Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana hari Kamisnya? Menjadi Kamis yang manis kan? Aku harap sih begitu ya teman Pro 2. Manis sampai bikin kamu meringis sampai di malam hari ini. Tapi jangan lebar-lebar meringisnya. Ingat, besok masih ada hari Jumat yang mewajibkan kamu untuk bekerja, bekerja, bekerja. Dan juga kuliah, kuliah, kuliah. By the way teman Pro 2, di pukul 8 malam tentu saja jaga malam. Jangan galau malam-malam. Udah siap banget buat temenin kamu selama 3 jam ke depan. Dari pukul 8 sampai pukul 11 malam. Terus nanti dilanjut sama Jazz Music sampai pukul 12 malam ya. Di edisi 18 Juni 2026, aku tidak seorang diri tentunya. Di interval pertama ini, aku ditemenin sama, kalau hari Kamis, ditemeninnya sama UKMPK Tegal Boto Universitas Jember. Nah, malam hari ini teman Pro 2, aku ditemenin sama ada Nita dan juga Ufi. Hai.
1: Hai Kak.
2: Halo Kak.
0: Nah kan udah denger suaranya ya teman Pro 2. Kita kenalan sendiri kali ya. Yang Nita yang mana nih?
1: Halo Kak.
0: Oke okay. Nita boleh perkenalan dulu ke teman Pro 2, kesibukannya apa, terus juga dari fakultas apa gitu, maybe boleh.
1: Oke okay. Halo Kak. Halo teman-teman Pro 2. Jadi kenalin, nama aku Nurmai Nita, biasa dipanggil Nita. Jadi aku mahasiswi semester 4 di FISIP UNED. Nah, jadi di UKMPK Tegal Boto ini aku sebagai staff dari divisi redaktur artistik. Tapi aku malam ini gak sendirian, aku ditemani oleh Ufi. Jadi mungkin bisa kenalan langsung sama orangnya.
0: Oke
2: okay. Okay, selamat malam teman-teman Pro 2. Aku Mufidatul Ummah, biasa dipanggil Ufi. Aku mahasiswi semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan jabatan aku di UKMPK Tegal Boto itu sebagai sekretaris divisi redaktur artistik.
0: Oke okay. Nah mungkin dari teman Pro 2 ada nih yang baru dengerin dan baru kenal UKMPK Tegal Boto. Ini nih apa sih sebenarnya, sebelum kita ngobrolin tentang topik malam hari ini, boleh dikenalin dulu kali ya, UKMPK Tegal Boto ini sebenarnya apa sih?
1: Oke Kak, jadi UKMPK Tegal Boto ini UKM pers mahasiswa gitu. Jadi berkecimpung di dunia jurnalistik dan pers mahasiswa. Jadi kita itu belajar gimana caranya mendapatkan fakta atau informasi gitu ya Kak, dari sebuah permasalahan. Tapi kita juga belajar cara mengemas dari informasi dari suatu permasalahan itu dikemas supaya lebih menarik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di UKMPK Tegal Boto ini gak melulu tentang menulis berita gitu loh Kak. Jadi juga banyak kegiatan diskusi atau pelatihan yang bisa apa ya, melatih cara berpikir kita nih sebagai mahasiswa. Tentunya. Dan di UKMPK Tegal Boto biasa disingkat TB aja nih Kak, biar okay, lebih singkat gitu. Itu kan lingkupnya udah di kampus ya, bukan di fakultas aja. Jadi kita tuh anggotanya juga dari berbagai fakultas. Contoh aku kayak dari FISIP dan UFI dari FH gitu. Jadi relasinya gak cuma dari fakultas itu-itu aja, tapi di apa, berbagai fakultas di UNES itu juga ada kok.
0: Oke okay. Jadi ini ya udah tingkatannya kampus ya,
1: iya,
0: bukan
1: Kak,
0: yang per fakultas kayak gitu ya berarti.
1: Iya betul.
0: Oke okay. Nah topik kita di malam hari ini adalah tentang mata yang memilih. Bagaimana visual itu menguasai keputusan kita di era digital. Karena pun juga mereka berdua ini kan tadi dari divisi redaktur artistik ya, yang mengutamakan estetika gitu juga gak sih? Nata-natain gitu juga.
2: Jobdesk kita itu lebih ke apa ya Kak? Lebih ke fotografi sebenarnya.
0: Oh.
2: Dan kita itu pokoknya mastiin output dari fotografi yang ada di UKMPK Tegal Boto itu sesuai sama standar fotografi jurnalistik yang bagus gitu.
0: Okay.
2: Tapi selain itu pun kita juga punya jobdesk lain. Misalnya kita bertanggung jawab ke podcast ya Kak?
1: Iya. Kita juga. Podcast juga.
2: Terus kita juga kayak masih ada desain grafis yang lain-lainnya gitu-gitu.
0: Oke, nah kenapa sih dari Nita dan juga Ufi milih untuk ngebahas tentang topik kita di malam hari ini?
1: Jadi gini, sekarang kan yang hampir kita lihat di medsos itu datangnya dari bentuk visual, contoh kayak video pendek kayak reels TikTok gitu kan, sama foto-foto di IG gitu. Nah, desain apa ya, visual-visual tersebut itu dibuat supaya kita tuh lebih nangkep gitu loh, pas nangkep mata pas sekali lihat gitu. Jadi tanpa kita sadar itu visual itu apa ya, cenderung mengolah cara kita melihat sebuah informasi. Jadi informasi yang kita lihat dari sebuah visual itu juga bisa ikut berubah dari apa yang kita lihat dari visual itu tersebut.
0: Oke, mungkin dari Ufi mau nambahin.
2: Dan visual itu kan kayak jadi pelengkap suatu informasi yang kita upload gitu kan. Terus kita jadi visual itu merupakan satu kesatuan dari sebuah informasi bekerja, karena udah yang seperti diomong Kanita tadi, visual yang bikin kita berhenti gitu buat ngeliat apa sih ini, ngomongin apa sih visualnya, okay banget gitu, isinya apa ya, seperti itu.
0: Okay. Nah, kalau ngobrolin soal visual, apalagi di era yang serba digital sekarang ini nih ya, sebenarnya visual itu tuh mencakup apa aja sih? Apakah cuman penampilannya yang seperti itu aja, atau maybe ada video, terus juga logo dan lainnya?
1: Iya kak, jadi visual itu nggak cuma apa ya, nggak cuma desain grafis aja nih, tapi juga foto, video, logo, atau tampilan aplikasi yang biasa kita buka gitu di HP itu juga termasuk dalam bentuk visual gitu. Jadi intinya visual itu bukan sekedar bentuk aja ya kak, tapi juga cara apa ya, menyampaikan sebuah informasi gitu supaya lebih apa ya, lebih singkat tapi bagus gitu lah dilihatnya. Karena kan orang sekarang itu kayak cenderung lebih apa ya, melihat ketimbang membaca tuh kak.
0: Ya. Oke, Ufi gimana kalau dari sudut pandangnya Ufi nih?
2: Kalau visual itu kayak komunikasi kalau menurutku. Jadi visual bukan cuma tentang dia tadi yang paling indah, tapi adalah yang mengenai gimana visual tadi menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Terus mengenai misalkan sesuatu hal yang kecil yang membuat kita untuk bereaksi atau membuat kita bergerak untuk melakukan sesuatu, mengenai visual itu itu sudah menjadi bagian yang fungsional dari visual itu sendiri. Seperti itu kak.
0: Okay. Nah, kalau sekarang ini kan di era digital itu kan banyak orang yang bisa ngedapetin informasi itu cuma lewat sekali scrolling gitu kan, udah yang bisa nyimpulin sendiri nih, padahal sesingkat itu gitu kan. Nah, apakah sebenarnya visual ini menjadi faktor yang nentuin apakah sebuah informasi itu akan dibaca atau diabaikan? Gimana tuh?
1: Oke, dari aku dulu ya. Ya, seperti tadi yang aku bilang pertama, jadi visual itu kan apa ya, hal yang pertama orang-orang lihat biasanya. Nah, jadi menurutku visual itu menentukan juga apakah kita nangkap sebuah informasi itu bakal di telan mentah-mentah apa dicerna gitu. Karena kan kayak di era sekarang orang itu terbiasa kayak scrolling cepet gitu loh kak, kebanyakan nonton TikTok gitu. Nah, jadi pas ada foto atau desain yang menarik itu kita biasanya berhenti dulu kayak ini bagus apa memang isinya sesuai konteks apa enggak gitu.
0: Sengaruh itu ya, iya, berarti kak, ya. Oke, kalau dari Ufi gimana? Ufi ada POV yang beda kah mungkin?
2: Jadi mungkin nambahin sedikit sih, soalnya menurut aku visual itu juga nentuin kayak siapa target atau siapa audiens yang nanti ngelihat konten yang kita buat itu tadi. Jadi misalkan kayak kita visualnya itu misalnya clean gitu, terus kelihatan profesional, dan pasti audiensnya itu bukanlah anak-anak gitu kan. Soalnya anak-anak pasti akan lebih tertarik ke hal-hal yang lebih berwarna atau colorful gitu kan kak, visualnya. Jadi visual itu juga menentukan tujuan audiens yang ingin kita capai gitu, ketika kita sebagai content creator lah di sini POV-nya.
0: Okay. Nah, tuh dia teman Pro 2 ya, pentingnya visual dalam informasi. Ini bakal bakalan aku bahas lebih lanjut lagi barengan sama Nita dan juga Uvi, teman-teman dari UKM PK Tegal Boto Universitas Jember, di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kamu stay tune terus ya, pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.

0: Teman berdua balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, barengan sama aku Devi Wulandari dan ada Nita dan juga Ufi dari UKMPK Tegal Boto Universitas Jember. Yang mana malam hari ini kita ngobrolinnya tentang visual yang menguasai keputusan kita di era digital. By the way, Nita dan Ufi, kita kan kamu pernah enggak dengar kalimat don't judge a book by its cover?
1: Pernah kan?
0: Nah, menurut kalian, apakah kalimat ini nih sebenarnya masih relevan di era digital sekarang ini?
1: Kalau aku jujur masih relevan banget ya, Kak, sama kalimat tersebut. Karena kadang aku juga ngelihat sebuah konten itu juga ngelihat visualnya dulu nih, bagus atau enggaknya. Tapi kadang setelah dibuka, visualnya yang bagus, tapi ternyata isinya ya gitu-gitu aja. Atau bahkan enggak, apa ya, jauh dari ekspektasi aku sebelumnya gitu. Nah, jadi visual menurut aku ya memang penting untuk menarik perhatian, tapi kita juga gak boleh sampai berhenti di situ aja. Tapi kita juga harus mikirin konteks, apa, perlu ngelihat konteks dari isi visual tersebut juga.
0: Nah, kalau dari Ufi gimana, Ufi? POV kamu?
2: Jadi algoritma dari media sosial itu sendiri kan kayak bekerjanya itu dari keputusan kita sebagai penggunanya gitu. Dan itu dalam hitungan detik gitu, Kak. Jadi sangat cepat. Jadi PR kita sebenarnya benar yang dikatain sama Kak Nita. Dan PR kita

0: sebagai konten kreator itu nantinya harus karena kita udah tahu orang itu pastinya bakal ngelihat dari covernya, makanya covernya itu juga harus mencerminkan substansinya gitu. Oh, jangan bikin cover yang nipu cuma demi biar orang-orang itu tertarik tapi isinya itu gak jelas gitu kak.
1: Atau maybe dengan kata lain, visual di media sosial itu tuh lebih sering ngebentuk persepsi orang gitu kan. Atau maybe cuma memperkuat apa sih yang sebenarnya udah mereka pikirin gitu. Itu gimana?
2: Apa nih kak? Kalau menurutku dua-duanya itu bisa terjadi sih. Karena misal nih kita nonton sebuah trailer film gitu.
1: Yep.
2: Di medsos. Jadi pas kita belum tahu filmnya itu apa, dari trailer tersebut itu kita bisa apa ya, mikir kalau oh film ini menarik. Tapi kalau misalkan orang yang memang udah fansnya dari film tersebut, pas trailernya keluar itu pasti kan kayak makin gak sabar gitu loh kak. Untuk nonton filmnya itu. Jadi menurutku visual itu bisa membentuk kesan yang baru, tapi juga bisa memperkuat dari kesan yang sudah ada gitu.
1: Oke, okay. Uvi gimana Uvi?
0: Jadi kalau tentang persepsi ini, kalau misal kita misal di media sosial gitu kan ngelihat suatu akun ini kayak lebih ngomongin branding sesuatu akun gak sih kak? Jadi kalau kita ngelihat tampilannya, feed-nya rapi, kelihatan kayak bagus banget gitu, itu kan pasti kita ngelihat oh isinya itu pasti bakal bisa dipertanggungjawabkan begitu. Padahal enggak, misalnya ternyata di kemudian hari kita tahu kalau misalkan akun itu nyebarinnya itu hoax-hoax atau informasi-informasi yang enggak bisa diverifikasi. Jadi kalau untuk apakah semakin memperkuat kesan yang sudah kita punya sebelumnya, menurut aku itu tergantung. Soalnya kayak ya itu tadi awalnya kita ngiranya oh bagus-bagus, tapi ternyata waktu dilihat zong gitu kan. Gitu.
1: Oke, nah kalau dalam konteks jurnalistik ataupun informasi, apakah visual ini nih sebenarnya lebih berfungsi sebagai pelengkap atau itu udah jadi bagian utama sih dari pesan yang akan disampaikan itu sendiri?
2: Mungkin kalau dulu visual itu seringnya itu dianggap cuma sebagai pelengkap ya kak. Tapi setelah aku join di UKM Pegat Gal Botol, apalagi masuk rap art gitu kan, redaktur artistik, jadi menurutku visual itu menjadi apa ya, elemen penting gitulah. Karena elemen penting, karena seringkali kan kita kayak ngelihat foto atau video gitu kan, sebelum membaca beritanya gitu kan kak. Jadi kadang visual itu bisa membangun kesan yang sudah ada atau kita belum tahu informasi yang lengkapnya. Jadi visual itu sekarang menurutku bukan cuma pelengkap tapi jadi kondimen utama lah kak.
1: Oke, penentu apa yang bakalan kita lakuin selanjutnya gitu ya. Oke, kalau dari POV-nya Uvi? Gimana?
0: Mungkin aku bisa langsung ngasih contoh aja. Misalnya itu kayak ada suatu bencana alam gitu kan. Terus si A ini tuh bikin suatu berita yang tulisannya itu ya tulisan aja gitu. Terus si B tuh bikin ada tulisannya tapi ada juga foto yang tentang bencana alam itu tadi. Nah pastinya orang itu lebih nge-feel waktu ngebaca yang ada sekalian fotonya. Soalnya orang kayak langsung bisa oh kayak gini gitu, apa namanya, situasinya itu seperti ini, ngebayanginnya itu nggak secara liar gitulah. Jadi visual itu merupakan sesuatu yang harus memang dipikirkan sejak awal, barengan sama ketika sebuah tulisan jurnalistik itu dibuat.
1: Oke, nah by the way kalian berdua pernah nggak sih ngalamin sendiri kayak bikin konten ataupun desain yang menurut kalian itu udah bagus, ternyata dapat respons dari audien itu tuh biasa aja gitu? Apa yang kalian pelajari dari pengalaman itu, maybe kalau misalkan ada?
0: Aku dulu ya.
1: Vi dulu.
0: Jujur ini pernah banget karena waktu itu aku masuk ke divisi PDD di suatu kepanitiaan. Jadi waktu itu jobdesk aku adalah bikin desain merchandise yang pastinya kayak dijual gitu kan kak, nanti tujuannya. Nah terus ketika kayak aku udah ngerasain desainnya bagus, terus aku storyin ke grup, orang-orang itu, orang-orang divisiku itu kayak oh bagus-bagus, ACC gitu kan. Jadi kayak aku pede, oh oke nanti merchandise-nya bakal banyak yang beli. Terus aku bisa ngomong ini aku yang desain gitu. Tapi ternyata waktu merchandise-nya udah jadi, udah di-upload, udah disebarin gitu, yang ada itu kayak responnya sangat mengecewakan menurutku, soalnya kayak ternyata tidak ada sama sekali orang yang membeli. Oh. Jadi akhirnya kayak oh my god, apa yang salah dari desainku gitu. Terus akhirnya ini juga aku jadiin pembelajaran kalau misalkan mau ngedesain, apalagi tujuannya itu untuk dijual, aku itu juga harus memposisikan diri aku sebagai pembeli. Apakah aku mau gitu membeli kalau suatu produk yang desainnya itu nanti seperti ini, seperti ini, seperti itu.
1: Oke, kalau Nita gimana Nit?
2: Pernah juga nih kak, kadang aku udah ngedesain nih kak sebuah apa ya, sebuah informasi yang memang harus di ada desainnya gitu. Nah tapi ternyata pas udah aku kirim gitu, malah nggak, mereka bilangnya bagus tapi ternyata nggak lolos apa ya, nggak lolos
1: QC-nya mereka iya, gitu ya.
2: Nggak, jadi nggak upload ke IG gitu.
1: Tapi kalau sekarang kalian berdua berarti juga berkecimpung di desain-desain gitu juga?
2: Iya kak, di Red Art itu ada kok.
1: Seru juga ya teman Pro 2. By the way, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen aku kepoin ke Nita dan juga Uvi. Satu deh, kalau nih kalian berdua disuruh milih antara konsistensi visual jangka panjang versus satu konten viral yang estetika beda dari biasanya, kalian ini bakal pilih yang mana?
0: Oke, aku dulu. Uvi. Jadi kalau aku, kalau dua-duanya bisa diwujudin secara berbarengan, kenapa enggak? Soalnya kalau misalkan kita mau konsisten di sama satu desain, nah itu tuh enggak membatasi kita untuk mengeksplor hal lain gitu. Soalnya kita juga berkecimpung di dunia kreatif gitu kan. Jadinya kita juga bisa nyoba-nyoba hal-hal yang baru. Dan oleh karena itu, tetapi di suatu desain harus ada kayak hal-hal yang harus dipertahankan untuk menjadi khususnya kita, tapi ada juga elemen lain yang bisa diubah-ubah gitu. Dan itu bisa aja mengikuti tren, karena kan untuk membuat konten kita itu juga jadi trending gitu loh. Jadi biar lebih dilirik juga, seperti itu.
1: Nita gimana Nita?
2: Kalau aku pribadi sih mungkin lebih memilih konsistensi visual jangka panjang. Jadi biar visual itu kan gak cuma apa ya, menarik perhatian orang sesaat aja nih kak, tapi juga membangun identitas, yang mana nanti ketika udah suatu brand nih misalnya udah punya identitas, jadi kan orang-orang tuh kenal gitu lah, oh ngelihat ini tuh pasti brand ini gitu. Jadi konten viral itu menurutku memang memberi jangkauan yang besar dalam, tapi dalam waktu singkat aja kak. Jadi kalau setelah identitasnya itu gak jelas, jadi efeknya itu gak bertahan lama gitu lah.
1: I see. Oke deh. By the way teman Pro 2, kita lanjutin setelah beberapa single yang bakalan ngajakin kamu buat singelong. Jadi stay tune terus, aku bakalan lanjut ngobrol sama Nita dan juga Uvi. Abis kita nyanyi-nyanyi dulu ya teman Pro 2. Stay tune.

Terkadang, yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati akan terasa lebih berarti. Saatnya kita berikan dukungan kepada produk buatan Indonesia. Karena setiap usaha dan waktu yang mereka berikan merupakan persembahan tulus anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga buatan Indonesia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua balik lagi di Jaga Malam interval pertama yang ditemenin sama UKMPK Tegal Boto. Ini ada Ufi dan juga Nita. Di mana malam hari ini kita ngobrolin tentang bagaimana visual itu tuh menguasai keputusan kita di era digital. By the way, tadi Nita dan juga Ufi adalah salah satu divisi dari redaktur artistik ya, tadi divisinya. Yang pastinya berkecimpung di balik layar dong, tentu saja. Nah, kalau ngobrolin tentang di balik layar dari visual-visual ini nih, sebenarnya yang paling sering nentuin sebuah konten dipublikasikan itu tuh ide visual atau tekanan waktu sih sebenarnya.
1: Jadi jujur-jujuran aja, kalau misalkan yang paling nentuin itu pastinya adalah deadline. Kayak ada gitu, apa namanya, pressure-nya gitu ketika kita mengerjakan sesuatu, apalagi yang berhubungan sama desain itu tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, kayak isunya tuh harus segera diangkat gitu kan. Jadi biasanya itu yang paling dikorbankan itu adalah kualitas visualnya, Kak. Jadi ini adalah waktunya untuk template itu harus segera kita buat. Jadi biar nanti kualitas visual itu tetap terjaga gitu, dan kita juga kredibilitasnya tetap oke gitu. Makanya kita bikin suatu template atau kayak sebutannya biasanya tuh anak DMS kemarin nyebutnya grand, apa namanya, grand design ya.
2: Grand design.
1: Jadi hal itu adalah untuk menanggulangi kalau misalkan ada isu yang harus diangkat cepet tapi pengen tetap ngejaga kualitas begitu.
0: Nita gimana, Nit?
2: Kalau menurutku tiga-tiganya tuh saling tarik-menarik sih, Kak. Jadi kadang kita udah ada ide nih yang cocok tapi visualnya belum mendukung gitu ya. Tapi sebaliknya juga, kadang visualnya udah oke tapi pesan di dalam visualnya itu kurang nih, Kak. Jadi gak jarang juga, tapi kadang semuanya ini udah oke tinggal eksekusinya aja tapi deadline tuh ngejar-ngejar terus nih, Kak. Jadi harus diputuskan cepat. Jadi kalau di balik layar tuh sebetulnya prosesnya lebih kompleks ya dibanding yang dilihat audiens itu.
0: Oh, I see. Nah, menurut kalian sendiri, apakah kemampuan dari desain visual saat ini itu tuh udah jadi kebutuhan? Jadi bukan sekedar keterampilan tambahan tuh?
1: Karena kita udah memasuki kayak apa-apa medsos, apa-apa medsos, terus apa-apa kita ngeposting gitu kan. Kalau posting kan kita pengen posting sesuatu yang bagus gitu, misalnya editannya bagus, fotonya bagus. Jadi menurut aku ini adalah termasuk hal dasar yang setiap orang itu seenggaknya harus bisa gitu. Gak harus mereka jadi kayak desainer, apa ya, desain grafis profesional. Tapi kayak ya sekedar mereka peka kalau misalkan ini sama elemen ini sama elemen ini cocok, warna ini sama ini kalau dipaduin cocok, gitu-gitu. Jadi kepekaan untuk melihat apakah visual ini tuh udah bagus atau enggak.
0: Gitu. Jadi harmonisasi itu juga dimainkan ya di situ.
1: Betul.
0: Oke, Nit, gimana Nita nih?
2: Kalau aku sih tergantung konteksnya ya, Kak. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang, betul yang dikatakan Ufi. Jadi sekarang kan apa-apa medsos. Jadi visual itu punya pengaruh yang paling penting dalam apa ya, keputusan sebuah konten itu dipublikasikan gitu loh, Kak. Jadi kadang idenya ini udah bagus tapi kalau visualnya belum cukup menarik ya, bisa aja kontennya itu direvisi dulu nih sebelum kejar tayang gitu kan. Jadi pada akhirnya tuh visual itu menjadi pintu utama yang dilihat orang-orang sebelum mereka memahami isi konteks dari apa yang mereka lihat itu, Kak.
0: Oke, memang harus apa tuh bersatu padu gitu nggak sih? Betul, ketiga gak? Aspek itu tadi berarti ya. Nah, kalau harus kembali ke inti dari semua pembahasan kita di malam hari ini nih ya, sebenarnya apa sih yang perlu kita sadari tentang visual di era digital ini?
1: Pokoknya menurut aku visual itu adalah sebuah komunikasi. Jadi setiap langkah, setiap keputusan visual yang diambil itu juga merupakan setiap keputusan mengenai bagaimana kita mau menyampaikan informasi itu. Jadi kayak komunikasikan gitu kan. Terus dari sisi pengguna juga, kayak maksudnya kita sebagai netizen gitu, jangan lupa juga untuk tetap kritis. Maksudnya jangan ngeliat visualnya bagus, isinya bagus gitu, tapi kita juga harus ngerti substansinya itu udah oke atau enggak.
0: Oke, dari Nita?
2: Iya nih kak, jadi visual itu memang punya pengaruh besar ya terhadap apa yang kita lihat. Jadi contohnya aja kayak kita lihat potongan video di TikTok nih misal. Jadi karena visualnya memang terlihat meyakinkan ya, biasanya tuh orang-orang nyebutnya evil dating, editing gitu loh kak. Nah jadi orang-orang liatnya itu kayak meyakinkan gitu. Jadi orang-orang tuh bisa aja langsung berkomentar, padahal kalau dilihat secara keseluruhan itu berbeda gitu loh kak. Jadi ya apa yang pertama kita lihat itu belum tentu menggambarkan seluruh dari video tersebut sih kak.
0: Dan judge
2: Betul.
0: By its cover. Okay deh, by the way kita waktunya udah selesai di interval pertama ini teman Pro 2 ya. Maybe Nita ataupun Ovi ada yang ingin disampaikan lagi yang terakhir buat teman Pro 2, closing statement.
2: Ovi nih.
1: Mungkin kita balik lagi di tadi apa ya?
0: Apa dong? Ya pada intinya apa yang kita lihat di sosial media itu belum pasti menyimpulkan informasi yang disampaikan kayak gitu kan. Jadi not only lihat dari covernya, tapi kayak kita harus juga baca isinya tuh kayak gimana. Gitu,
2: pinter-pinter kan. Mencerna aja sih. Sebagai netizen
1: pinter menyaring.
0: Betul, karena juga sekarang banyak banget konten-konten yang itu tuh kayak judulnya itu
2: Nipu
0: banget biar apa viewersnya tinggi, padahal informasi yang ada di dalamnya tuh juga yang ya nggak penting-penting banget juga,
2: kadang gitu. Jauh dari konteks judul tersebut kak.
0: Nah gitu, jadi harus waspada, harus perhatiin juga isi dari informasi yang kamu baca itu sih ya. Gitu. Okay, thank you so much Nita dan juga Ufi udah sharing-sharing malam hari ini di Jaga Malam.
2: Sama-sama kak.
0: Dan pastinya juga nanti ditunggu main-mainnya lagi ya.
2: Siap-siap.
0: Oke. Okay. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kamu stay tune terus karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, Mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman berdua, barengan sama aku Devi Mulandari yang tentu saja aku nemenin kamu sampai pukul 11 malam. Di hari Kamis ini teman berdua, gak ada salahnya buat kita refleksi diri terlebih dahulu selama beberapa hari untuk satu pekan ini ya. Meskipun satu pekannya ini masih belum lengkap di 7 hari, iya kan? Yang mana ini kalau kita mengisi hari-hari itu dengan bekerja yang seharian penuh, seringkali itu kan ngebuat tubuh itu rasanya lelah ya teman berdua. Tapi yang paling berat sebenarnya adalah ketika otak itu mulai kehilangan fokus nih. Terus pikiran juga jadi ngerasa penuh, sulit buat konsentrasi, sampai pekerjaan sederhana pun jadi makan waktu lebih lama. Nah, kondisi ini sebenarnya sih gak cuma dialami pekerja kantoran aja ya, tapi juga freelancer sekarang kan banyak nih. Terus content creator, sampai juga ibu yang bekerja, yang harus membagi perhatian ke banyak hal sekaligus. Jadi kalau dibiarin terus-menerus, maka yang namanya kelelahan mental ini bisa saja mempengaruhi produktivitas sekaligus juga kesehatan secara keseluruhan. Nah, di interval kedua ini, cerita penutup hari ini nih teman berdua ya, aku mau tanya ke kamu, gimana sih cara kamu ngebagi waktu kerja supaya kamu itu tetap bisa produktif dan gak ngerasain yang namanya burn out. Sebelum nantinya aku bakalan kasih kamu beberapa trik untuk kamu bisa membagi waktu kerja supaya tetap produktif, gak ngerasain yang namanya burn out itu. Punten ya teman berdua, lagi cegukan, sebel banget deh. Nah, aku tunggu gabungan kamu aja dulu deh, sambil nungguin cegukan aku abis ya. Gak enak juga kalau ngobrol terus ada spasi-spasinya kan. Jadi aku tunggu cerita kamu di cerita penutup hari ini. Kamu bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung DM di Instagram story Pro 2 Jember. Aku tunggu sampai jam 10 ya teman Pro 2.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio butir-butir pasir di laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hush.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuman bro doang sebelum aku bacain gabungan dari kamu yang udah masuk. Ini loh, aku tuh mau ngasih tahu kamu dulu. Kalau misalkan kamu mau bepergian keluar dari Jember tapi gak mau ketinggalan informasi dari Pro 2 RRI Jember, tenang aja, kamu tuh bisa loh dengerin streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jadi dimanapun dan kapanpun kamu mau dengerin Pro 2 RRI Jember, tinggal nyalain aja itu aplikasi RRI Digital. Selain kamu bisa dengerin Pro 2 RRI Jember, kamu tuh juga bisa loh teman Pro 2 kalau mau dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Jadi not only dari RRI Jember aja. Tapi aku harap sih kamu selalu dengerin aku ya. Terus juga di dalam aplikasi RRI Digital ini ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya teman Pro 2. Jadi ada fitur berita nih, kamu bisa tuh dapetin informasi-informasi terkini di mana itu beritanya mau dari regional, nasional, bahkan internasional juga ada. Lalu ada juga informasi-informasi kalau kamu mau cari berita infotainment, entertainment, terus abis itu juga berita tentang kuliner, wisata. Itu lengkap banget, ada semuanya. Olahraga, mau cari informasi tentang sepak bola, bola dunia, ada juga teman-teman. Terus di dalam aplikasi RRI Digital ini ada juga fitur podcast. Kalau kamu suka dengerin podcast, ada juga fitur yang namanya music buat kamu yang suka dengerin lagu-lagu favorit kamu, terus mau kamu jadiin apa tuh playlist gitu kan. Itu bisa juga teman Pro 2. Ditambah lagi kamu bisa chattingan langsung sama penyiarnya lewat fitur live chat di dalam aplikasi RRI Digital. Ini aplikasi bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store secara gratis, dan pastinya udah premium dari sana. Jadi kamu gak bakal keganggu sama yang namanya iklan-iklan-iklan tuh. Kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu mau lewat aplikasi RRI Digital. Download sekarang juga ya.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Teman berdua, aku bacain gabungan dari kamu ya. Yang udah masuk ada Rina di Kaliwates. Kalau Rina, ini caranya, cara dia membagi waktu kerja supaya tetap produktif dan gak burn out adalah dengan aku selalu bikin daftar prioritas setiap pagi. Jadi energi itu tuh gak habis buat mikirin harus mulai dari mana. Setuju aku sama Rina. Bisa juga sih. Akhirnya kan kayak kita tahu nih to do list untuk satu hari ini bakal ngapain gitu ya. And then ada Dimas di Sumbersari. Kalau aku setiap 1 atau 2 jam kerja itu pasti ambil jeda sebentar, sekedar berdiri atau jalan sebentar biar gak jenuh. Oh, buat ngilangin si burnoutnya itu ya, biar gak burnout gitu ya Dimas. Bisa, iya juga lagi. Dan emang sih kayak 2 jam, setiap 2 jam itu kayak kita tuh harus berdiri untuk jalan-jalan. Maksudnya jalan di sekitaran tempat kerja kamu aja ya teman pro 2, di sekitaran meja kerja kamu. Jadi biar gak yang sepaneng gitu loh, kayak 2 jam kamu duduk mulu kan. Enggak juga ya. Lalu ada dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku belajar untuk enggak membawa semua pekerjaan itu ke rumah. Jadi kalau jam kerja selesai, ya waktunya istirahat. Nah, benar juga. Ada juga yang, kalau aku sih menerapkan pekerjaan itu enggak bisa sampai di dalam kamar, kayak gitu. Jadi kalau misalkan pas aku lagi di rumah, ya kerjanya adalah dari, nah aku tuh suka banget kalau misalkan di rumah itu mengerjakan pekerjaan itu tuh berada di meja makan. Jadi di area dapur gitu loh teman pro 2. Jadi kalau lapar, kalau haus itu bisa langsung aja ngambil minum, ngambil makan gitu sih. Lebih memanfaatkan ini ya, memanfaatkan tempat supaya gak kelaperan, itu sih. Lalu yang terakhir dari Fajar di Buluhan. Kalau kata Fajar, aku pakai aturan 1 per 1. Jadi fokus menyelesaikan 1 pekerjaan dulu sebelum pindah ke yang lain. Oh, biar gak mencar gitu ya pikirannya. Jadi yang 1 kelarin, 1 kerjain lagi sampai kelar baru yang lainnya. Bisa tuh teman pro 2, cara-cara dari teman pro 2 ini kamu gunakan supaya bisa tetap produktif dan gak gampang burn out.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuman berdua tadi udah kita ngobrolin tentang ini ya, gimana caranya untuk membagi waktu kerja supaya tetap produktif dan kamu gak burn out. Tadi udah ada beberapa tips dari teman pro 2 yang udah aku bacain di cerita penutup hari. Nah sekarang ini aku mau ngasih tahu kamu nih teman pro 2 ya, beberapa trik yang bisa kamu gunakan untuk membagi waktu kerja supaya kamu bisa tetap produktif dan juga gak ngerasain cepet burn out. Yang tentu saja ini berkaitan dengan padatnya jadwal dan juga tuntutan untuk kita selalu responsif, yang mana membuat banyak sekali dari kita ini lupa bahwa otak itu tuh juga ngebutuhin jeda ya teman pro 2. Bukan hanya tidur malam yang penting, tapi juga gimana cara membagi energi selama jam kerja itu nyatanya juga berpengaruh besar terhadap performa sepanjang hari. Menata aktivitas berdasarkan waktu dan juga kapasitas fokus ini bisa membantu tubuh itu bekerja lebih seimbang tanpa ngerasa terkuras sebelum hari berakhir. Kalau melansir dari Health Central ya teman pro 2, kelelahan otak atau brain fog itu sering kali dipicu oleh stres yang berkepanjangan, terus juga kurangnya istirahat, pola makan yang gak stabil, sampai posisi kerja yang itu juga membutuhkan tubuh cepat tegang. Karena itu teman pro 2 ya, membagi waktu kerja dengan ritme yang tepat ini bisa menjadi salah satu cara sederhana buat kita bisa menjaga energi tetap stabil sekaligus juga membantu otak bekerja lebih optimal sepanjang harinya. Tips yang pertama bisa kamu lakuin adalah dengan memulai hari itu dengan waktu yang lebih tenang. Jadi memang banyak sekali dari kita-kita yang itu tuh langsung buru-buru sejak bangun pagi. Padahal awal hari yang terlalu hektik itu tuh malah bisa membuat energi cepat habis. Jadi coba deh teman pro 2 buat kamu bangun sedikit lebih awal supaya tubuh itu memiliki waktu untuk benar-benar siap menjalani aktivitas. Memberi jeda untuk sarapan, terus juga maybe stretching ringan atau sekedar menikmati suasana pagi, ini bisa membantu otak itu lebih siap menerima informasi dan juga tekanan pekerjaan. Selain itu teman pro 2, memulai hari tanpa rasa panik itu tuh juga bisa membantu mengurangi stres mental yang itu sering muncul bahkan sebelum jam kerja itu dimulai. Saat pikiran kamu lebih tenang, maka kemampuan fokus dan pengambilan keputusan pun biasanya itu bisa jadi lebih enak.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita

terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua untuk kamu bisa membagi waktu kerja supaya tetap produktif dan gak burn out adalah cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan tugas berat di jam fokus terbaik. Karena memang setiap orang itu kan punya waktu produktif yang beda-beda ya teman berdua. Ada yang lebih fokus di pagi hari, ada juga nih yang baru benar-benar aktif menjelang siang. Nah, mengenali jam fokus terbaik itu tuh ternyata bisa membantu pekerjaan terasa lebih ringan karena otak itu bekerja di waktu yang paling optimal. Jadi gunain waktu itu buat nyelesain tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti brainstorming, terus juga menulis laporan atau membuat strategi atau maybe meeting yang penting. Sementara pekerjaan yang lebih ringan seperti balas email atau ngatur jadwal, ini bisa banget dilakuin saat energi itu udah mulai turun gitu. Jadi cara ini bisa membantu otak kita itu tuh gak cepet kewalahan karena energi mental digunakan secara lebih terarah. Lalu teman pro 2, duduk terlalu lama tanpa jeda, ini say no no ya. Karena terlalu lama duduk di depan layar itu tuh bisa membuat tubuh tegang, sekaligus itu bisa memicu otak terasa semakin penat loh teman pro 2. That's why penting banget untuk memberi jeda singkat setiap beberapa jam supaya tubuh dan pikiran itu bisa kembali segar. Seperti tadi kata teman pro 2 ya, dia bakalan kasih jeda, jadi kayak berdiri dulu jalan-jalan di sekitaran meja kerja setiap 2 jam sekali kayak gitu. Jadi aktivitas kecil seperti ini bisa membantu melancarkan aliran darah dan memberi suplai oksigen lebih baik ke otak sehingga fokus tetap terjaga. Meskipun ini terlihat sepele ya teman pro 2, tapi kebiasaan mengambil jeda singkat ini justru bisa membantu menjaga energi itu tetap stabil sampai di sore hari loh.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jaga Malam edisi 18 Juni 2026 ini udah selesai buat nemenin kamu, karena bentar lagi udah mau masuk jam 11 nih. Thank you ya teman Pro 2, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan habis ini kamu dilanjutin ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. Sebelum aku say bye-bye, seperti biasa aku harap kamu malam hari ini tidur nyenyak, tidur dengan begitu berkualitasnya, tidur dengan mimpi yang indah. Yang lagi sakit juga semoga lekas sembuh ya teman Pro 2. Dan pastinya aku berharap besok pagi kamu bisa bangun dalam kondisi yang segar. Yang lagi sakit juga bangun pagi besok udah sembuh. Dan yang pasti besok pagi bangun dengan good mood ya. Semoga hari-hari kamu yang nantinya di akhir pekan bisa menikmati waktu yang berkualitas, tentu saja untuk diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Murahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Iya, iya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: overthinking. Dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 19 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 19 Juni 2026. Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal menyaksikan ataupun juga mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu di Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, belakangan ini kita semua merasakan cuaca yang semakin panas, kemarau panjang dan musibah kekeringan yang terjadi di beberapa daerah. Semua itu seharusnya menjadi sebuah muhasabah bagi kita bahwa tidak ada satu musibah pun terjadi di dunia ini melainkan karena akibat dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari dosa-dosa mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda, wahai kaum muhajirin, lima perkara apabila telah menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan keji dan maksiat sudah dianggap wajar pada suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan melainkan agar tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Walam yanqudu al-mikyala wal-mizana illa ukhidhu bis-sinina wa siddatil ma'unah wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal baha'imu lam yumtaru. Dan tersebarnya di tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, melainkan mereka akan dihukum dengan kemarau panjang, kekeringan, dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat, melainkan langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberikan hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, innal bahaima tul'inu asata bani Adam idza istaddat as-sanah ay al-qahat wa amsaka al-matar wa taqul hadha bisu'mi ma'siyati ibni Adam. Jika kesulitan hidup dan musibah kekeringan telah melanda, maka seluruh hewan dan binatang akan melaknat para pelaku maksiat dari kalangan manusia, karena dosa dan maksiat merekalah yang menyebabkan kekeringan itu terjadi. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah muliakan, di antara sikap seorang muslim yang diajarkan dalam Islam ketika terjadi musibah kekeringan, yang pertama adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan yang kedua adalah kita berusaha memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara sebab meratanya musibah adalah tidak adanya budaya saling memberi nasihat dan mulai minimnya budaya saling mengingatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan perihalalah, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, amarallahu almu'minina alla yukirru almunkara baina dhahra dhahranihim ilaihim fayaummahum Allahu bil adzab. Allah taala memerintahkan agar wajib mengingkari kemungkaran agar musibah tidak menimpa semuanya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan salat istisqa. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qallaba ridaahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang, kemudian salat istisqa. Beliau menghadap kiblat dan membalik kain pakaian atasan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat istisqa dengan tunduk, tawadhu, khusyuk dan penuh peredahan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekeringan. Beliau meminta agar mimbar diletakkan di tanah lapang. Beliau meminta para sahabat agar keluar menuju tanah lapang pada hari tertentu. Kemudian Nabi SAW berangkat menuju lapangan ketika matahari sudah terbit agak tinggi. Beliau duduk di atas mimbar, mengagungkan Allah dan memuji Allah, kemudian beliau berkhutbah. Innakum syakawtum jadba diyarikum wa isti'kharal matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakum Allahu azza wa jalla an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengaduhkan kekeringan di tempat kalian dan hujan yang telat turun dari biasanya. Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan untuk mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman sahabat berdua yang semoga Allah muliakan. Yang kelima, yang bisa kita lakukan adalah bersedekah air atau menggali sumur. Dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat fa ayu sadaqati afdal?" Qal, "Al-ma'u." Qal, "Fahafara bi'ran wa qala hadhihi li ummi Sa'ad." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Sa'ad ibundaku meninggal dunia, sedekah apakah yang afdal untuknya? Nabi SAW menjawab, sedekah air. Lantas Sa'ad pun menggali sumur untuk ibunya, lalu ia mengatakan, ini sumur untuk Ummu Sa'ad, yaitu ibundaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berikhtiar memperbaiki, merefleksi keimanan kita. Inilah korelasi keimanan dengan apa yang terjadi, musibah yang kita terima. Semoga dengan menjalankan ketaatan, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal saleh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan hujannya, Allah menurunkan rahmatnya, dan kita kembali merasakan kenikmatan yang sebelumnya pernah kita rasakan. Teman sahabat perlu yang semoga Allah memuliakan, sebelum kita mengakhiri nasihat singkat ini, mari kita merenungi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْآلَمِ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَابُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَإِبَادَتُهُ وَطَعَاتُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكُلُّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ وَفِتْنَةٌ وَبَلَاءٌ وَقَحْطٌ وَتَسْلِيطُ عَدُوٍّ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ. Jika seseorang memperhatikan kondisi alam ini, dia akan mendapati bahwa semua kebaikan yang turun ke bumi ini adalah sebab merealisasikan tauhid maksimal dalam ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua keburukan yang terjadi disebabkan karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jalan selain Allah. Disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Subhanallah. Jadi kesimpulan besarnya adalah, jika seseorang itu merealisasikan tauhid, memaksimalkan dalam mempersembahkan peribadatan kepada Allah dan mentaati Rasulullah SAW, maka ini adalah sebab terbesar mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

Jika kehidupan ini diumpamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajarah, summa roha wa tarokaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

Kerap kali kita mendengar dan melihat saudara kita tertimpa musibah berupa bencana alam ataupun sedang sakit parah. Mungkin ini memang salah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi dengan kita menyikapinya secara positif, insya Allah akan ada hikmah di balik musibah tersebut. Bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dengan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Karena sejatinya musibah adalah teguran atau peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar performa meyakinkan Swiss pimpin grup B usai raih kemenangan atas Bosnia. Pemprov Jabar siapkan bantuan untuk siswa gagal masuk sekolah negeri. PLN Situbondo sambung listrik gratis terhadap 81 rumah. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Swiss sukses untuk meraih poin penuh usai mengalahkan Bosnia Herzegovina di Stadion Sofi Los Angeles tepatnya pada 19 Juni dini hari. Swiss dengan skor menang telak 4-1. 4 gol dari Swiss berasal dari 2 gol Johan Manzambi, 1 gol dari Ruben Vargas, serta sumbangan 1 gol dari kapten tim Granit Xhaka. Bosnia dan Herzegovina hanya mencetak 1 gol lewat Ermin Mohamik. Selain itu, masuknya dari Johan Manzambi menjadi pembeda dalam permainan Swiss. Gelandang muda itu juga mencetak 2 gol dan memastikan kemenangan dari timnya. Informasi kedua, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan pendidikan siswa sekolah swasta. Bantuan tersebut juga diberikan untuk memastikan siswa yang ditolak sekolah negeri bisa bersekolah di sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan hal itu tepatnya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Jenis bantuan yang disiapkan antara lain dana sumbangan pendidikan atau DSP atau uang pangkal sebesar 1,5 juta per siswa. Selain itu, biaya pendidikan bulanan sebesar 100 ribu per bulan atau 1,2 juta per tahun. Informasi ketiga, PT PLN atau Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Situbondo memberikan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 81 rumah milik Umanak dan juga guru pondok pesantren Salafiyah Syafi'ah Sukorjo tepatnya pada Kamis 18 Juni 2026. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan pemasangan dengan kekuatan daya listrik 900 VA atau Umanak juga merupakan sebutan bagi para pengabdi atau pengurus pondok pesantren yang mengabdikan diri untuk mendukung kegiatan dan juga pelayanan di pesantren. Bantuan dari penyambungan listrik gratis ini juga bersumber dari Yayasan Baitul Ma'al PLN. Selain pemasangan listrik gratis, PLN juga menyalurkan 20 paket sembako kepada para Umanak dan juga guru pondok pesantren Salafiyah Syafi'ah Sukorjo. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

juga teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Hai hai hai. Jumpa lagi barengan sama aku Vina Karina. Wow, udah beberapa hari ini gak ketemu di pagi hari. Sekarang ketemu lagi di pagi hari teman berdua. Jumpa aku ya di Jumat pagi. Waktunya memulai hari dengan energi yang baru dan juga pikiran yang lebih fresh. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari kemarin, teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal temenin kamu di pagi hari ini dengan obrolan yang seru dan juga informasi-informasi yang menarik, update terbaru. Kemudian juga ada lagu-lagu pilihan yang siap untuk bikin mood kamu makin naik pagi hari ini. Buat kamu yang udah siap-siap bekerja, atau siap kuliah, siap sekolah, atau yang di rumah aja, karena beberapa instansi ataupun beberapa kantor lagi memberlakukan hari Jumat itu WFH ya. Jadi ada sebagian dari kamu yang menikmati suasana pagi dengan penuh semangat di rumah aja. Oke teman Pro 2, pastinya jangan kemana-mana, tetap standby aja di 89,5 FM. Karena pagi hari ini aku bakal menemani kamu untuk program acara pertama di Spada. Sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

0: kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moises Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Pretesses atau Pasukan Hantu Putih.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kebayang ya gimana pagi tadi dinginnya luar biasa teman Pro 2. Apalagi kalau kamu yang sudah memulai aktivitas mulai dari jam 4 pagi, Ted baru bangun, langsung olahraga pagi, menikmati suasana pagi, dan dinginnya udara pagi. Wow. Karena kalau pagi itu enaknya ya teman Pro 2, memang kita habiskan waktu kita untuk olahraga atau bahkan ya jalan-jalan kecil lah ya di kompleks rumah, atau bahkan memulai aktivitas yang lainnya yang memang itu juga jadi salah satu acuan buat teman Pro 2 bisa naikin mood kamu. Apalagi kalau teman Pro 2 udah memulai aktivitas dari pagi tadi sampai dengan sekarang, jangan lupa juga untuk cek kondisi cuaca hari ini teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang ada di wilayah Tapal Kuda mulai dari Jember, Bondowoso, Situbondo sampai dengan Banyuwangi dan sekitarnya. Aku bakal kasih update untuk perakiraan cuaca dari BMKG supaya kamu bisa siap untuk menjalani hari ini. Kalau di jam segini kan udah menunjukkan sinar matahari pagi ya, yang udah ngangetin banget kulit kamu. Cocok juga buat berjemur. Atau teman Pro 2 yang punya rutinitas pagi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di luar rumah, bisa kamu nikmati juga teman Pro 2. Cocok juga untuk teman Pro 2 yang punya agenda-agenda tertentu yang sudah kamu rencanakan untuk pagi hari ini. Kita kembali lagi teman Pro 2, update informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Satu-satu dulu ya, kita mulai dulu dari Lumajang. Lumajang diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sama juga bergeser ke Jember, diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kota tetangga, Banyuwangi, udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso juga udara kabur teman Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir Situbondo, perakiraan cuaca hari ini cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi pagi hari ini beberapa wilayah memang sudah ada kondisi cuaca yang tadi udah aku sebutin ya teman Pro 2, yang memang didominasi dengan cerah atau cerah berawan. Cocok juga buat teman Pro 2 yang punya agenda-agenda tertentu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat hari ini, ternyata juga sangat mendukung ya dengan aktivitas-aktivitas yang sudah kamu rencanakan teman Pro 2. Apalagi hari Jumat, hari aktif terakhir. Karena besok udah weekend, waktunya kamu untuk beristirahat, liburan. Sekarang memang bisa dimaksimalkan beragam aktivitasnya, mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, ataupun punya aktivitas lainnya di luar rumah. Jangan lupa siapkan perlengkapan seperti jas hujan ataupun payung atau perlengkapan lainnya yang memang bisa mengantisipasi cuaca terburuk hari ini. Karena biasanya meskipun pagi sudah menunjukkan kondisi cuaca yang aman-aman aja alias cerah, ternyata siangnya udah mendung, sorenya udah mendung, tiba-tiba hujan. Jadi teman Pro 2, apapun itu kondisi cuacanya, yang penting kamu harus antisipasi mulai dari pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kamu semuanya teman Pro 2. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan, keberuntungan buat kamu semuanya. Dan selalu happy buat kamu yang sudah memulai aktivitas mulai dari pagi hari ini.

0: shampoo, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengangkat

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selain tadi teman Pro 2 udah cek bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini sampai dengan sepanjang hari nanti. Selain itu kamu juga harus cek bagaimana kondisi ruas lalu lintas kota Jember untuk pagi hari ini ataupun beberapa jam kemudian ya. Karena pastinya kalau teman Pro 2 ini bakal melanjutkan aktivitas sepagi hari ini, bukan hanya aktivitas yang udah kamu agendakan di rumah, atau bahkan mungkin teman Pro 2 yang punya agenda di luar rumah pun juga harus perhatikan bagaimana kondisi jalanan pagi hari ini. Pagi-pagi biasanya beberapa titik di kota Jember mulai ramai karena memang banyak sekali warga yang sudah memulai aktivitas, sudah memulai mobilitas, berangkat kerja, sekolah, ataupun mungkin teman Pro 2 yang mau belanja pagi, biasanya kan harus berangkat lebih pagi nih teman Pro 2. Untuk kawasan yang biasanya cukup padat di jam-jam berangkat sekolah, berangkat kerja, ini yang jadi perhatian buat kamu ya, lewat jalur mana kira-kira yang bisa jadi jalur alternatif. Jam-jam padat biasanya di alun-alun kota Jember itu ada macet ya. Kemudian Jalan Sultan Agung, Jalan Gajah Mada sampai dengan area pertigaan bahkan juga perempatan jadi jalur utama yang biasanya sering kali macet mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 8 pagi. Tapi kita cek satu persatu dulu ya teman Pro 2. Dimulai dari Jalan Lejen Panjaitan ataupun di sekitaran LPP RRI Jember. Ini sudah menunjukkan titik kepadatan terutamanya di depan LPP PAS ya. LPP RRI Jember depannya itu kan ada lampu merah teman Pro 2 dan itu yang biasanya ada kepadatan ataupun titik kemacetan. Tapi fleksibel, biasanya kalau udah hijau baru lancar lagi. Kemudian macet lagi kalau udah merah. Kemudian untuk kamu yang dari arah Jalan Lejen Panjaitan mau ke arah Gelada Kembar. Gelada Kembar sepagi hari ini sudah ada titik kemacetan ya, tapi tidak terlalu panjang. Beberapa titik daerah lainnya seperti Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Trunojoyo masih ramai lancar atau beberapa titik masih terpantau lengang ya teman Pro 2. Biasanya Jalan Trunojoyo itu kalau udah memasuki siang, sore, atau bahkan malam itu biasanya udah macet parah karena memang efek dari ini ya, pusat perbelanjaan. Kemudian teman Pro 2 yang akan mengarah di Jalan Kiai Haji Sidik. Kiai Haji Sidik ternyata seputaran jalanan sana itu udah menunjukkan kepadatan yang begitu luar biasa ya di jalanan tersebut. Kemudian kalau teman Pro 2 memilih rute terbaik seperti di pusat kota, Jalan Gajah Mada juga masih lengang ataupun beberapa titik lainnya udah menunjukkan ramai lancar. Kita belok sedikit ke Jalan R.A. Kartini. Sepanjang Jalan R.A. Kartini macetnya luar biasa pagi hari ini teman Pro 2. Jadi waspada aja kalau misal kamu udah merencanakan mau lewat Jalan R.A. Kartini tapi ternyata pagi hari ini sudah menunjukkan kepadatan, mungkin kamu harus belok lagi ke rute lainnya biar nanti gak ada macet. Atau kamu bisa tepat waktu di lokasi tujuan kamu selanjutnya. Jalan PP Sudirman juga macetnya luar biasa teman Pro 2, apalagi dari SMP Negeri 2 Jember mengarah ke arah Jalan Bondoyudo. Kemudian teman Pro 2 yang akan melintasi Jalan PP Sudirman dekat pertigaan ataupun perempatan ya ke arah Jalan Veteran ataupun Jalan Nusa Indah, ternyata sepanjang Jalan PB Sudirman di daerah tersebut juga ramai lancar. Adapun beberapa titik kepadatan yang sedikit luar biasa ya, apalagi di lampu merah pertigaan mau ke arah Jalan Masrib. Tapi so far untuk Jalan Masrib masih lengang atau sudah menunjukkan ramai lancar ya, tapi ini juga bisa jadi rute terbaik kamu karena memang gak ada kemacetan. Daerah kampus yang biasanya teman Pro 2 pengen cari sarapan di Jalan Jawa. Jalan Jawa ternyata juga masih aman banget ya, masih ramai lancar. Bahkan juga didominasi dengan pengendara roda 2. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar. Jalan Bengawan Solo juga
Jalan Sumatera juga teman Pro 2, semua titik di daerah kampus juga masih ramai lancar. Tapi biasanya jalanan itu fleksibel ya. Bahkan juga kalau misalnya teman Pro 2 ini biasanya datang tepat waktu, tapi ternyata sekarang harus sedikit terlambat karena macet, ya mungkin besok-besok teman Pro 2 harus memilih rute-rute mana yang bisa kamu lewati ataupun untuk melakukan mobilitas mulai dari pagi sampai dengan sore hari, harus diperhitungkan ya. Ya, saran aku sih teman Pro 2 kalau bisa berangkat lebih awal, pilih jalur alternatif yang memang lancar buat kamu, tetap utamakan keselamatan di jalan. Jangan lupa tetap hati-hati karena tujuan itu bukan hanya cepat sampai, tapi juga sampai dengan selamat. Selamat melakukan perjalanan, hati-hati di jalan, jaga jarak aman untuk kamu semuanya teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 yang akan melakukan mobilitas, dicek lagi bagaimana surat berkendaranya, ada atau enggak, kesingsel atau enggak, atau mungkin udah ada di dompet kamu, ada di tas kamu juga. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman Pro 2. Kemudian pastikan kondisi rumah aman ketika ditinggal keluar, atau kalau teman Pro 2 sudah memperkirakan bakal keluar rumah di waktu yang lama, kondisi rumah juga harus kamu pastikan biar kamu gak kacau hari-harinya atau gak kepikiran. Dan tentunya masih barengan sama aku Vita Karina, aku bakal puterin lagu, beberapa lagu yang tentunya bakal ngenakin ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita masih di sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lumayan kerasa ya teman Pro 2. Bukan gak kerasa lagi, lumayan kerasa. Karena sekarang udah memasuki di tanggal 19 Juni. Kenapa aku bilang lumayan kerasa? Karena kan yang ngejalanin kita ya teman Pro 2, mulai dari tanggal 1 sampai dengan di pertengahan. Kita juga sudah menuju hampir di akhir bulan ya, tapi sekarang udah di tanggal 19. Selain jadi hari yang biasanya penuh dengan aktivitas, ternyata juga ada beberapa momen-momen tertentu yang bisa kita tarik ke belakang lagi untuk mengingat apa aja rangkaian bersejarah yang pernah terjadi di tanggal hari ini. Dan ternyata juga sangat